0: Maya kita ini tadi detail melanya makai punya Gabby. Bak nak pun siapa Gabby?
1: Nyolong kayu tek tek lama tu atau?
0: Okay, melaki bini tu Maya berpangan subah tu. Maya keterubah berpangan.
1: Mulai kepengingat.
0: Maya detail-detail yang tadi. Ngede Gabby, nama penemu dek?
1: Ayah, mulai semua pagi ngekai balap niga. Topik kebaik pagi tu apa ne? Nyolong kayu tek lama gitu balap niga ne? Ba aku silak lelaki patut melanja. Ente aku pun ente lelaki yang ngai melanja aku hari si tek nak anda berak ku agak ya. Try in ku terus. Ba nuan deh dene.
0: Ba aku tu kira ke neutral Gabby. Tengah-tengah ne. Ente Indo nya tadi kap melanja aku pun ada penanggol. Ente lelaki lelaki nya kap melanja aku pun ada penanggol dan suah lagi segi lelaki lah. Dan kita yang nguji ngubah tu ne Gabby. Kita ngubah tu engka orang Indo pun bisi tangguh pengawak agak. Meri first impression ngagai sidak ke lelaki. Jadi kena tengok komen kita ba Facebook YFM Iban. Bekau ngau topik kita cerita Gabby.
1: Ya, agak pernah aku udah main lah bala peninga kita komen topik kita ke pagi tu pelabak aku tuan mainan dulu tau ke berkeni ya?
0: Macam ini dulu Gabby, kena
1: okay, siapa dulu? Aku kena
0: baca
1: dulu.
0: Baca, aku baca sekedar dulu nah,
1: ya, nuan dulu.
0: Hari Yen Wil tu, ia madah ke lelaki ngau induk sama pula tu mayar. Ia tu tadi ngai ngelak ke lelaki aja. Kak Maya kediri-kediri tahu meh kau ya? Asal meh bahagia. Anak ketiga siapa?
1: Merak ku cak. Baru gede merak ku pergi lah.
0: Anak ketiga siapa melanja pangan diri nyak nyak ke pulai ke penyarut. Nada penyadi lah kau ya. Utai mudah anak ngasuh tu saya. Selamat berjalan ke pengawal. Tu Maya berpangan sebab tu Gabby. Nanti Maya dah jadi lelaki bini tu.
1: Nyak lain.
0: Berkena ke cerita ya Gabby?
1: Aku antik. Nak nak aku nak berkenai nak ya tahu aku tahu berkenya ngantik aku belakang bintang ego aku cegik maya aku agak darah dua mahal mimit aku dia
0: udah jadi kira ke
1: naranya
0: belak sama lah ne di maya ngedi ku mayangku di sponsor
1: aku berkenya
0: di sponsor aku sponsor di
1: berkenya ya berkenya
0: bareng ya lah maya di bisa duit di meli di belanja kenya ina gibi
1: iya berkenya maya.
0: Okay,
1: mulai selamat pagi ngagai Sis Lucy ke Bisip Gulang kita ke pagi tu. Baki aku Sis Lucy tu. Hanya aku yang memasai hari bak meleha. Siapa ke nguntik dulu apa? Serta mai di tiang. Ya, memang DJ. Kesan ni ngah. Nyak salah si teh usaha sidak ke lelaki ke ngepun ke ruang bilik anang minat mu berjakuk manis saja kuciak ku suang ku tu dah amat betul bunyi ku ya dek sebab kau aku tak baik dulu sesuai ke pagi tau
0: ya amat bisa betul agak lawan ke lebih
1: gender lah
0: ya ke lebih agaknya tadi lelaki akan nguntik dulu sedak ke
1: ya,
0: Indo
1: ya.
0: Jarang ke kita yang bedak Indo tu tadi nguntik lelaki ya. Kena Gabby nanti bisa Indo nguntik lelaki nya tadi anda salah ke nanti ke komen kita engkau bisa Indo nya tadi dekat namanya dekat meri first impression dia ke mana ngagai lelaki nama utai di pelanja yang kini ngagai lelakinya tahu kena tak ke komen kita berdia meh. Okey lalu kenangkan kenya Ari Wellington Imai kaban kita itu Wellington Imai selamat pagi ngagai seduai ku ya keterubah di tiang ya maya dulu kira-kira lelaki meh maya dulu
1: gentle
0: keterubah lah tiang udahnya tadi sama-sama udah ku ya. Lepas keterubahnya kira kita yang tadi meri tanggap keterubah ngagai induknya tadi kira ke lelaki lah. Nadai duit pun kak pernah hijau mendingau kaban si nadai duit maya yang tadi tengah bulan dia Gabby.
1: Kontrolnya mesti cover line nya.
0: Lepas tu kita mana ngagai
1: induk
0: yang tadi nadai duit ketuyo. Tak ada duit sulung.
1: Tak ada muak.
0: boleh nginjak duit dek ke solo. Indo kendo nginjak.
1: Mantai dia berkenyak dan dia nak bakian. Mereka malu aku dek.
0: Lalu rijak orang.
1: Lalu rijak bersihkan rijak.
0: Okey, ada tu lagi Gaby. Tu baca komen kebukai. Pemindah dulu dengan lagu Hari Menisa Francis. Bayar pantai.

0: bekerja berarti.
1: Aku kelalu juga kita ngaga kita ke bebuja yang baik girlfriend kita makan mai 10 kilo depan motor depan kereta bekenya ngaya
0: ngaya dia. Sudah kendo tentu malu madah kediri perut lapar mai makan malu sudah ya. Dan kebenar ya, kemakai ini kebenar ya.
1: Itu pengalaman kami udah dene 8

0: SSL semua salah lelaki. Siapa ke patut melanja nanti maya detail lelaki Indo tahu ke belak mayar ke diri.
1: Ya, kita mega bisa sikok peninga kita pelawak pagi ingat kita polis kita semua at least girang. Ya selamat pagi ngagai kawan kita nya. Lalu kia teringat ke maya baru bertemu ngau laki ya suba. Laki yang juang Tuhan dalam penghidup ya kedang ya sekedar kawan narai nya tentu beleman sikit urang laki patut mayal ku ya. Nasihat nasihat laki ya maya antin nak diriji tanya ya Elis.
0: Tapi aku tak kira laki ini sebab tak daya jadi kau kaya ni. Kumai
1: kita. Kumai kita Elis. Ya.
0: Nak jadi kau kaya ni.
1: Kaya ni. Oh.
0: Okay, ini juga bisa makan komen tu. Ubah taktik berpangan dia tu. Mai bekal air rumah. Maka ke pikniknya maka ya. Belanja jimat meh. Ya, namanya cara orang ke ngelimat namanya ngelimat belanjanya Gaby ni. Ngai dia Gaby.
1: Naruh mintaknya.
0: Ngai dia mai makan bekal.
1: Ngai.
0: Okey, punya maka di kamada namanya meda mata panas kata namanya mata panas ayan dekat mata
1: melemai,
0: panas tadi
1: kemarin deh
0: au baik ngagai pantai piknik duduk ba tisi kereta duduk ba ancau ke di kain okey punya
1: kain
0: romantik gitu
1: ngancau dengan ancau ke kain ku. Dek, tikai dan neng kai.
0: Ketik, nampak tu dia main tikai, tikai bomban kena pening.
1: Lama tu nama main tanya ngancau ke kain buat dia.
0: Kain, ro putih kain kena dah. Dari mai cagan. Maya di tiang sama berbaik meda wayang buat pasar kucing keliak ko ya. Sigi orang bocang meh. Beli ke tiket wayang maya di tiang ke maya di tiang sebab. Udahnya tadi singgah bapak kopi. Apa kopi tu kedai kopi tu?
1: Pak yang.
0: Pun ya orang lelaki berbayar ke semua. Jarang orang Indo berbayar ko tai ko ya. Regau tai pakai ba maya nya sebab ngi muda. Kopi 50 sen, mi 60 sen. Ni kan mo tahun ke maya tu? Tahun 1975 sebab.
1: Ya maya nya kopi kedai kopi sikit dua orang di yang mayanya nak bakal dah tahu.
0: Dan nama buka berapa nak gaji 1975 nya sebab kan ada baru 100 kini.
1: Besar ke duit nak. Temanya bergah.
0: Bergah duit mayanya.
1: Okey kita bisi apa kita Johnny Banyan selamat pagi. Baru datang pak pejabat ke. Sampai ke tubuh ya datai ke di tiang nyak meh melanya apa
0: begini ke
1: siapa tubuh datai di tiang
0: datai bendua
1: mbak nuai apa ngai aku kagak nya maka berumpaknya
0: okay. Kai berapa berumpaknya belakang lawan dia berkena
1: aku ngai aku lawan
0: jujur dah ya
1: dia pukul 8 pagi aku ya aku kadang nak pukul 8 malam datai nganti datai nganti datai
0: belang ngai mana
1: dulu apa dulu datai intiap dulu
0: oh ne gila ke dulu hari kereta
1: iya kita bisa sikok ke peningah sob friend angel selamat pagi kuya benun jam barak nabak pusaka depan White House. Kami dua bini ku keliak maya baru di tiang baik ku agak kedai makai aku melanja memula datang bak kedai makai nguda ai aja ku ya. Aku binya ngeruyam mi udah baik aku makai bak kedai makai Selawat nguda kulup mi makai maya agi gawak baju ha sebab dan dia tahu kumang dah jadi susah kak bilang munyi ko lawat ada nak cukup meja kami pama duduk kedai bisa sila bis di bisa aja sila di dia ko ya
0: dah jadi ni okey kan okey yang ada city dua nya ni gabi
1: now lain gig ka kita yang tak dah melaki bini nya bisa anak bisa semua menyak.
0: Memang seberangkai hari berpangan sampai ke dah jadi nak kalak melanja aki sida ucu. nak kalak melanja kik sedar ucuk sebab itu dan mengudah jadi sampai ke bisi ucuk ia berlama melanja sedar kik ia kegawak aku juga melanja aku ya kebakar aku tu nemu aja situasi aku ya kemelinsa meminta bayar agak aku ya aki enya tadi ngai melanja udah ke bisi ucuknya baru aki enya tadi kau melanja sedak ya melanja melanja yang pun meh kau ya tadi tu gebi
1: iya yeah. Nyu berubah ke nanti udah udah dikela aki tau kini tau
0: iya iya bupangan lain ge cerita ya
1: maya bupangan ya men nu berubah ya kita bisa peningat kita ke sekali itu karam baati mamba menua kami tamien ko ya bak penemunya sikit lelaki melanja induk lepu amaya di tiang singat aku lah bedau kalau melanja lelaki dan lelaki ke selalu melanja ya nyak tadi komen peningat kita di Selangau tiap kasih kita ke diau bak Selangau ke pagi tu
0: bisa nak kini induknya tadi melanja lelaki bak keterubah di tiang kau minta komen kita ni aneh ya, kenapa ke komen kita
1: ya.
0: Nama kebuah kita nya tadi kau melanja lelaki tu pada tuan tu Gaby mayuh lelaki tu tadi mayar tau ke melanja ba ditiang ke terubah sedaya.
1: Kalau aku kan nyaga mua ya kini.
0: Kan nyaga mua kini tau ke namanya tadi bisa emang terbukai.
1: Nyaga kai.
0: Ripa nama tu. Maya berpanggang yang bini yang kedua tu. Sigi, ya pelama apa Maya aku ya. Milih palan, milih menu. Teng dia tu dah jadi melaki bini. Bininya memang ya aku ya. Milih palan bini ya, milih menu bini ya. Sigi udah dilantik jadi menteri kewangan. Kita ke lelaki anang sesekali ngelaban perintah. Di dia tu Gibi, udah kejadi itu. Siapa milih palan nur makai?
1: Milih palan nur makai aku. Ya maka laban nganti laki ku terima dulu. Ya dulu Maya tang udah nyak nemu meraya dan nyak aku memegang udah nyak mereka insaf pun aku abah teruk ya nak sebab kita baru diting ya dan di bawa baru sikit ambil hati kita sikit sidak ya dijaga kita ke bujan darah
0: memula aja nih
1: cara-cara magangnya
0: ya nah leh di nambil ya gawak lagi nak pula gawak ada lagi
1: nambil nanti yang ningal
0: hari kau ni baja di London tu benar tengah malam aku ya. Ketawa ke diri yang ingat komen bala peningat. Okey, nanti bayar. Nak lagi ya tu ngelak ke lelaki mayar berlama. Malu pakai free berlama aku ya.
1: Lumayan.
0: Take turn meh. Bagi lagi liar aku ya.
1: Ya, sikok ke peningatnya induk kita ya.
0: Anang kelalu ngayah ke orang. Aman gitu hari kau ni bayar tu. Kita itu tadi patut gak faham kami ke lelakinya tadi. Kadang-kadang ujung-ujung duit Gaby. Nganti ke gajinya tadi kadang nak tinggal 50 nanti maya di tiang tadi kap mayarnya tadi ngai jadi mayar
1: satu kali
0: lepas lagi panjang ke bulan kena cerita ya Gaby
1: iya yeah. Kita bisa Jessica Itan sama bagi Jessica ya madah nanti ketubah bertemu subah 50 sama maya utai 4 meh nak ibu lah daripada Maya utar rempak meh DJ ku ya. Nak ibu daripada ya. Au 50-50 ke ya.
0: Okey, udah tu lagi tua maca komen ke bukai. Terus nanti ke komen kita ba Facebook YFM Iban ba semua salah lelaki. Josephine Jalin. No bye.

0: Merdeka merincah ke industri music Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri music Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Alam anugerah tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti. 3,000 lagi tahanan warga Myanmar akan dihantar pulang. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

Tekanan kos perolehan dan operasi yang dihadapi perusahaan kecil susulan krisis bekalan global akan diteliti dalam penyediaan belanjawan 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu antara yang dipangkitkan dalam sesi libat urus bersama Persatuan dan Syarikat Kontraktor Bumi Putra di Putrajaya. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata semua pandangan dan cadangan yang dikemukakan akan diteliti sewajarnya bagi memastikan belanjawan itu membuka lebih banyak ruang dan peluang kepada rakyat serta perusahaan. Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan pada 9 Oktober depan. Perdana Menteri sementara itu mengucapkan tahniah kepada Universiti Malaya UM yang mencipta sejarah sebagai universiti pertama Malaysia menembusi kelompok 200 terbaik dunia. Menerusi Times Higher Education World University Ranking 2027, UM menduduki tempat ke-194. Datuk Sri Anwar menyifatkan pencapaian itu mencerminkan kemajuan dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Beliau berkata kejayaan tersebut membuktikan kemampuan

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti. 3,000 lagi tahanan warga Myanmar akan dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Salam siaran di Limbang FM dalam geng Sambat Audio kita ni. Untuk edisi hari ini, hari Kamis 1 Oktober darah ni. 1 Oktober sudah hari ini 2026 bersama dengan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Okey, sudah masuk hari yang ke bulan yang ke 10. Hari yang pertama bulan yang ke 10 tahun 2026. Apa Oktober, November, Disember, habisnya tahun 2026. Masuk lagi tahun 2027. Macam mana kayaknya? Adakah semuanya berjalan dengan lancar sepanjang tahun 2026 ni? Ataupun belum lagi bergerak-gerak. Ada yang sudah bergerak tapi indah mencapai yang kita ni inginkan. Apapun, semoga semuanya dipermudahkan urusan kita ni sepanjang tahun 2026 ni. Dan di tahun 1448 Hijri ni, kita ni berada di bulan yang keempat sudah ni, bulan yang keempat Rabiul Akhir. Hari yang ke-19, bulan yang keempat tahun 1448 Hijri. Lepas Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Syakban, Ramadan. Tidak terasa. Habis saja sebulan, dua bulan ni, bulan satu, bulan dua. Sudah saya silap, kita ni berpuasa lagi balik. Tidak terasa kan? Hari yang ke-106, bulan yang keempat, tahun 1448 Hijri. Okey, kita ni kongsikan juga info cuaca untuk hari ini. Okey, untuk hari ini ramalan cuaca yang kita dapat dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalau di sini jenya di sebelah pagi diramalkan tiada hujan. Tapi di sebelah petang ada ribut petir di beberapa tempat. Dan sebelum malam hujan di beberapa tempat. Manakala untuk esok hari Jumaat, di sebelah pagi hujan di beberapa tempat. Petang ada ribut petir di beberapa tempat juga. Di sebelah malam cuaca diramalkan tiada hujan. Okey, itu ramalan cuaca untuk esok. Secara keseluruhannya, suhu diramalkan 24 hingga 35 darjah Celsius. 35 ni panas jualan ni kan. Panasnya lain lah kerangan ini. Panasnya itu membahang. Tapi alhamdulillah, ada jerebu tu dah kurang sedikit. Sepanjang sempat-sempat ada hujan ni, ada kurang sedikit lah. Ini semua ramalan cuaca ni. Untuk hari Sabtu kita ni lihat lagi. Ramalan cuaca hari Sabtu pagi tiada hujan. Yang sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan malam ramalan cuacanya hujan di beberapa tempat tu hari Sabtu. Manakala untuk hari Ahad, pagi tidak ada hujan. Petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Itu ramalan cuaca untuk hari Ahad. Okey, untuk sepanjang Kamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad, itu ramalan cuacanya untuk daerah kita ni, bagian kita ni, bagi Limbang, daerah Limbang. Kalau kita ni lihat ramalan cuaca laut perairan, kalau laut perairan di tempat kita ni. Untuk hari ini, hari Kamis, pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat dan sebelah petang ribut petir juga diramalkan di beberapa tempat. Manakala di sebelah malam pun ribut petir di beberapa tempat. Angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Itu ramalan cuaca laut perairan untuk hari ini. Dan untuk esok,
Pagi ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir juga di beberapa

setempat, tapi malam cuaca diramalkan ada hujan. Angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km/jam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Okey, itu ramalan cuaca laut perairan untuk makluman kita ni bersama pada pagi ini. Semoga ianya sedikit sebanyak dapat membantu apa yang kita rancang dan apa jua yang ingin kita ni buat untuk sepanjang hari ini. Apapun, wallahu a'lam. 9.28 minit pagi.

Memang hidup ini bukannya senang kan. Setiap kita memang mempunyai dugaan dan cabaran dalam kehidupan, dan setiap kita memang mempunyai perjalanan kehidupan yang berbeza-beza. Ada yang senang, ada yang susah. Tak kurang juga ada yang terus senang. Hidup-hidup terus senang. Alhamdulillah. Kesenangan yang dimiliki daripada warisan daripada keluarga. Senang. Alhamdulillah. Ada juga yang hidupnya payah dari awal sampai akhir payah. Indelon senang-senang lah. Sedangkan itu kan beluwe untuk senang tu memang payah lah. Bukannya semua orang terus hidup tu terus senang. Ada yang payah juga. Macam-macam kepayahan yang terpaksa dilalui. Macam-macam kesusahan yang terpaksa diarungi. Tapi semua itu merupakan satu cabaran dan dugaan kepada kita ini, agar kita ini menjadi insan yang lebih berguna, lebih sempurna, dan lebih berbahagia lagi di masa akan datang. Sebagai panduan kita ini bersama, sudah pun pukul 9.42 menit pagi. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi bersama kami di Limbang FM dalam program Geng Sambat Radio. Kita ini bersama EJL.

macam-macam. Kenapa lah? Apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni macam-macam. Ada yang kita dah duga tu memang berlaku dalam kehidupan. Semuanya merupakan dugaan dalam kehidupan kita ni. Semuanya merupakan cabaran dalam kehidupan. Warna-warni kehidupan. Itulah yang mengajar kita ni arti kesabaran dan ketabahan sebenarnya. Baiklah, kita ke The Sendal FM untuk ikuti berita ringkas ataupun dunia 10 pagi.

Palembang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Okey, 10.20 minit pagi. Pesta Berdudun Terbuka Pesisir Sungai PSKPP Negeri 2026, 3 Oktober hari Sabtu, jam 2 petang bertempat di SK Telahak. Acara Sukan Rakyat Terbuka Melastik, pertandingan dart, lumba kerbau, memanah, rainbow lucky trade dan pelbagai gerai jualan menarik disediakan. Jadi sama-sama kita memeriahkan lagi program Pesta Berdudun Terbuka Pesisir Sungai sempena PSKPP Peringkat Negeri Sarawak di SK Telahak, 2 petang. Macam-macam acara disediakan, ada karaoke terbuka pun ada. Jadi orang ramai dijemput hadir untuk meramaikan lagi Pesta Berdudun Terbuka Pesisir Sungai sempena PSKPP di SK Telahak pada hari Sabtu ni, 3 Oktober 2026.

Di samping itu juga ada kejohanan street soccer SIDS Cawangan Limbang pada hari Sabtu atau juga jam 7 pagi bertempat di gelanggang futsal Pekan Medamit. Ini anjuran serakup Induk Dayak Sarawak SIDS Cawangan Limbang. Street soccer SIDS Cawangan Limbang di gelanggang futsal Pekan Medamit 3 Oktober 2026 7 pagi.

Okay, teruskan bersama kami di Limbang FM, yang pastinya yang terbaik dan menghiburkan hanya untuk anda di Limbang FM.

0: Baiklah, sebuah panduan kita di bersama sudah pun pukul 10.50 minit pagi masa ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus bersama kami di Limbang FM dalam Geng Sambat. Adio Kitani.
1: Dengarkan Limbang FM. Adio Kitani, pasti di hati.

Baiklah, kita sampaikan waktu solat fardu untuk zon khas dan juga untuk zon satuan ini. Kita ni mulakan waktu fardu. Waktu solat fardu untuk zon khas hari ini. Waktu zuhur 12.09 minit tengah hari. Waktu asar 3.21 minit petang. Maghrib 6.11 minit petang. Isyak 7.20 minit malam. Subuh pagi esok ialah pada pukul 4.57 minit pagi. Dan waktu subuh, waktu syuruk 6.04 minit pagi. Sekali lagi, info solat untuk zon khas hari ini, 12.09 minit tengah hari waktu asar. Waktu zuhur, 12.09 minit tengah hari waktu zuhur. 3.21 minit petang waktu asar, 6.11 minit petang waktu maghrib, 7.20 minit malam waktu isyak, waktu subuh pagi esok 4.57 minit pagi, dan syuruk 6.05 minit pagi. 6.05 minit pagi waktu syuruk. Manakala info solat untuk zon 1 meliputi zon 1. Zon 1 yang meliputi Limbang, Terusan, Sundar dan Lawas. Itu zon 1. Waktu zuhur 12.12 minit tengah hari, asar 3.23 minit petang, maghrib 6.13 minit petang, isyak 7.22, syuruk 6.05 minit pagi. 6.05 minit pagi waktu syuruk. Manakala info solat untuk zon 1 meliputi zon 1. Zon 1 yang meliputi Limbang, Terusan, Sundar dan Lawas. Itu zon 1. Waktu zuhur 12.12 minit tengah hari, asar 3.23 minit petang, maghrib 6.13 minit petang, isyak 7.22, zon 1. Waktu zuhur 12.12 minit tengah hari, asar 3.23 minit petang, maghrib 6.13 minit petang, isyak 7.22.

Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita menerusi bah ataupun bukannya bah, geng Sambat Audio kita ni 9 hingga 12 tengah hari bersama AJL pagi ni. Jaga diri, sucikan hati, semoga hidup sentiasa mendapat berkat dan rahmat ilahi. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.

balon. Tau luk makai dalam alun-alun luk mila terawe, uka idina makai handphone karab unen ngedrive. Ini ngiak na tau fokus idi selamat nan dalam alun-alun. Sesikan ikongi dapo, miak ngecing balon.

Ini makan aku kan ngari nani barli balang nani tatanan satu tarawe satu lawe bang anu-anun panalu karuan tau tau perlu seniat setarawe ya. Ini apa ada aku dan luka gina aku nak kena luka ni harus siapa aja bulan pulu ini yang namangunku sambutan yang tau ngeraya aja warga emas ya. Lagi ni tema na ya ina warga emas disayangi negara harmoni. Siapa nan tetap kebangsaan sambutan aja ini mia ke ruang ngedalan. Adai Melaka. Apa na telu aja bulan pulu ya. Dipad-pad dengan ini kena keluarkan dengar. Pekatu dengan

jo ini bahkan mo ajo sini sebulang ya mo bangan dan ida jo tau perlu ngeraga ngehormat ini mawa nan pupun warga mas macam ku ida pengamula ana ngegala ratnan bakti ku ana tetak rumah do ya masyarakat ini panak negara ya. Jadi kuan tahu luka bang Sarawak, kuan kanak-kanak tahu luka kian leka pengangkajing umur 60 lak bang lak ini. Luka nata keli, luka nata namutu ratan kenyalang golkad KGC. So apa putu kenyalang golkad ini kanak luka ningar. Mia keruan tahu nguang secara petaju lemaba online, lemaba pautan kenyalanggol.com. Selepas kuan tahu luka pian nguang secara manual, siapa form yang ke ruang tahu download. Lama balaman web rasmi UPS Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga di Pembangunan Kanak-Kanak. Ngerapu UPS Kebajikan Masyarakat Sarawak ya. Jadi kuan tahu luka pian itu ngalak taju naratnan putu inan nguang kenyalang golkad ini. Tahu mia ke telefon amik nan urus setia kenyalang golkad. Lemah banu berkosong walu dua empat empat liwa lima tuduk tuduk ataupun kosong walu dua empat empat empat aja teluh liwa. Di tak pernah miakang itu secara petaju. Amek nan alamat welfare@sarawak.gov.my ya. Jadi inak wana kanak-kanak tahu bang bawang tahu Sarawak. Lu pengangkajing umur 60 lak. Siapa tahu layak mutu kenyalang golkad. Jadi kuantau lu pengangkajing umur 60 lak kami Pak Lun. Lu ngeraya ajo warga emas bang ajo sini panah. Duk ngeraya ajo ini dikai merapat peletau lu tetap sihat. Lu tetap bang tinu doluk do idi mawang niat bang ane danit garam. Jadi mau terima kasih mula ku anak kena ke Daily magai ku ningar siaran radio tau Rata Kuching Bang Karabini. Jadi apa penak suinanmu, jadi anun penak lukarwan Bang Karabini merepat tak kena Daily Bang tinudolukdo. Do beli da jo ku anak mung pupu-pupu tau ya apa penak enan tau manit-manit Tuhan Yesus memberkati mayak radio tau Ranggawa Rata Tungek Kuching Kebalana. Nama lawak lutap mo bang niat. Radio tau lutap mo bang niat. Jadi mungkin aku kena tahu apa juitan ku dengar Nani Doni, Nani tatanan do rurum. Nani pekatu tahu ngeraya pesta nubak layak di Ratnan Info ini. Tak napa miak ngakalak na tahu, dia atun Ratnan ni tahu padpa di tan ku dengar Nani ini tajuna.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Radio Malaysia, radio tahu, anida jorang kawak, pendengaran na melawak.
3: Radio tahu pendengaran dengan na melawak, doa menada jodoh, mepapu sekuah berukuan, kena taman tinan luka berupan, pendengar bangkara bini, 12 minit tabur kena keluka di kemacing jam 1 menada jodoh. Siapa pesta Nubalaya 2026 edisi Kalimah Miaka Ruan Ngadalan? Nimun rata telu pulu mecing telu pulu jajah bulan pulu 2026 ini ya. Di pesta Nubalaya ini kena keluarkan dengar Miaka Ruan Ngadalan dari Dewan Serbaguna RPR Batu Bialimbang. Dengan aktiviti-aktiviti luka pengasih nusun EJK Pesta Nubat Laya pada Kudang Road. Kuan Tudak-Tudak Road kena keluka ningar luka ngerapu pelawan volleyball campuran. Pelawan road badminton remaja paritutundo ngeput. Pelawan perwit kalat idilerat nanina paritutundo ngewarna kuan anak-anak. Paritu Tundo Manani Lun Bawang PNL Idol 2026. Paritu Tundo Ngelak jadi penak nangga nombak layak ya. Ini berkenaan nanina aktiviti luka penak Mia Karuan Nguang. Seru ke de pesta nombak layak pada inan senam robik cabutan bertuah. Majlis perasmian dok ya malam dok ria. Irau taing kadang persembahan artis jemputan ini pernah persembahan kebudayaan. Di narang aktiviti luka miaka suatan bang pesta nubat layak luka paling atur persatuan Lun Bawang Limbang ya. Di merepat natau luk tutu natungit Limbang kali dengan jubulan luka pengalita pinan ngeraya pesta nubat layak 2026 di nebang udung bulan puluh ini. Merepat natau temina dok ikuan anak-anak tau luka pian ngalap bebat dok ikuan tinan-tinan luka pian merapu bang peritu tunduk ngelaki di nangan ubat layak ini. Jadi mepad kudang kuantau luka pian merapu pad-pad bang tudak-tudak rota ya. Jadi nak kena keluarkan dengan aktiviti luka Mia Karuan Ngadalan pekatu dengan pesta ubat layak edisi kelima. Ini bertaju pukul 1 napa dengar wata berita utama 1. Ini nak lupan bang jam luka 2 napa tahunan wata program radio bisnes. Tapa taju itan ku dengar nani pita langgum nani tatanan puput tau Lun Bawang. Ngeramai na tau lemah bapu pulih dan curi. Dua tau lu tau mabang niat.

0: Nga, siro mo nga. Mula na bang group ni kaya, mada na kalapuntong. Ani dani da jo. Ah, ratu-ratu ribu lagi untung dani.
1: Anon pinalagi mo dan. Skema da na dia. Idalok mala mula nga laputong. Napi ko, dawa rurum skema na din na.
0: Skema pina nga, ino nga daftar pa ba na? Bank negara, pelaburan dani man.
1: Nah, wimanu dan, pa ba na bank negara pa ya, ino perita ngeria na pelaburan di bank berita man. Muda na ako ningar berita laban eh. Udang ina pulang tik-tik dawa skema dia. Mare modal sesut utung ratu ribu. Udung-udung di napa? Mutu namu transfusin ku ngarwat usin utung mi dia. Yuk kirim mu pam liud kau ku dia. Melarat nani natin ha. Di ko telepon ke dana nubur makalap. Muda, baru tiko nginud ba? Nah, lu kudang ina dan. Kalik mu na tik-tik skema. Nah, labak ni kaya. Mula kaya lun masaluk. Bekan mu anak pelaburan. Lun umak haji. Lun mek kerja luar negara. Anak be sekula. Meli barang-barang online teruan da scam kem. Duk ta carasi na luk miyakinan tau berpikir dia. Nah, malam tayan kulu kudang ina dia dan.
0: Kanga, duk aku ni na papua namu ni. Asal nam, lapas ke wini pa. Adui. Duk ta samimu ngalapuntung yang sawit kuluk sasot na pa mon. Nasamal mo ni ngerawe pian untung masagat.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Di mga kanak luka ni ngari nanani Calvinus nani tatana nama esti kula nani nungi tatau majing jam 1.22 minit amuna dan cobang karabini. Domna dan corong papu do dengar radio tau sekuah baru kuan kena teman tinan luka baru pad pada dengar secara petaju lemah by FM maju 04.2 MHz. Kuan kena teman tinan luka baru pad pada dengar lemah bahasa luran destro. Walu tuduh aja di kudeng neta kuan tau luka nak dengar secara petaju lemah by aplikasi RTM klik ya. Lima jo baru kena klu kan dengar luka tutun kuan anak-anak tau luka las apat mia kengalap ujian matrix. Kelas 4 2026 lu kami yang ngimun rata nama jo bulan pulu ya na jo 2 bang minggu baru ya. Ya pa ujian matrix kuan kelas 4 ini mia karon ngadalan serengak bang aput negara ngimun rata nama jing pulu majing walu ya nama jing walu jo bulan pulu. Siapa subjek luka pun luka 8 da bang ajo 2 yana kertas bahasa Melayu di penak bahasa Inggeris. Bang ajo talu tudu ajo bulan pulu yana kuan subjek ke matematik di penak sains. Selabak bang walu ajo bulan pulu yana kuan bahasa Cina, Tamil. Di luk bakan-bakan maya sikula ya. Jadi anun penak merepat anak-anak tau luka lasapat pengetamina. Dan ngelap perisa matrix 2026 ini. Kuat luka pun-pun ruang ngadalan. Mimun banglak 2026.

program Radio Business. Tajuk dengan Rumus Kerja Grace, Lukamia ke nak program ini kuantau bang minggu sini. Pukul 20 dan jona apa yang nak salin berita bang bawang. Tau patah jumpa balitanku, ningar Nani beri apa terusan.

0: Radio Malaysia, Limbang FM.
1: Maror pengakerja, tudo ujuk Selabah. Dengar nekai Maya Arang Gawa.
0: Madamit FM 54.5 MHz Radio Town.
2: Kali ke kenana? Tiju tau ini nganuk juta-juta iri bilion-bilion labut mikroorganisma luk miak ngajing luk met berbahaya mepat kudang E. coli, Salmonella, iri Hepatitis A. Ia panak miak ngajing layak burur kuan lemulun. Inan ngadu ratnan luk met ini, tiju tau patut berwin. Ma tiju muka apa?

0: ataupun masuk retan hasil budu ticu keras tangannya.
1: Iya, mau we nengimun ngerawe bahwa bisnis keras tangan ini patut ruan ko bang Limbang ini nggak cukup win and year inan peluang lok raya bang bisnis keras tangan ini. Iya, nggak cukup we keli retan bisnis ini jarang inan lun ngukap retan bisnis ini. Jadi napa we yang alap terawih dengan imu dengan bisnis ini.
0: Okey. Jadi, anun luka pisuanmu bang kedai ini?
1: Ya, we yang alap terawih dengan ngedalan bisnis, dengan produk, hasil dengan masyarakat atau luka kawasan utara inilah, terutama sekali Taulun Bawang, Bisaya, jadi tak tidak produk kerenan bangsa atau penan lah.
0: Oh, ya. Okey. Kenapa ya ikonok mudah andi produk luk pisuan ini ataupun ia lapan murat nalun?
1: Ya, uwi hanya ngalap produk ini ratnan tidak lumlun luk mila ratnan kraft tangan ini dan uwi hanya memperkemaskan lah ngesak dodo-dodo lain ia miap warna masuk nalun pekan selain ranan ina kita ngaru bungkusan lah packaging lah dengan dodo oleh lemulun lok mali di senang wit nala nalan dan sebagainya.
0: Jadi anun kini mo na ngenau bisnes mini pa na dalam bisnes.
1: Ya, win nang imon dalam bisnes ini bang lak 2004. Tudung lak 2004. Macing nak ini. Nang 20 lak.
0: Ya. Okey. Jadi ilai ratnan masui hasil pudu ticu atau kraft tangan ni ke ina lok pisuan mo bakkan ta ratnan ina?
1: Ya, selain ratnan kraft tangan ini we pandak masui ratnan produk lok hasil ratnan bawang tau sendiri lah terutama sekali ratnan bara bara ini tak tucuk lah tucuk tau ini lok wan ko masui selain ratnan kraft tangan lok dipungai lah.
0: Jadi kenapa ratnan sambutan alun mula dok beli dah barang luk pisuan mini?
1: Ya, ratnan sambutan beli lun barang ini ia memang pelaba do. Ngacaku ia ini takapan anit inan coraya. Terutama sekali pedang coraya tau gawai bobulang coa talun bawang dan pernah kerap lun kawin. Lun kawin ini miak nakap barang tau ni lana mereka hadiah dan sebagainya. Selain ratnan ini mula tak program-program raya lo kudang ayuk nak pesta kudang inan kawan ataupun lun mecing mengikap nak tahu tunggu Limbang ida pada nak kap hadiah tunggu ini berenda kuan kawan-kawan dah
0: selain ya
1: betul selain renan ina kudang pejabat kudang na ida mula ngalap produk tahu tunggu ini berenda sebagai cendera hati ya buat sakai ataupun ide-ide lok mengikat ngedah ya pada ina artinya sambutan yang memang pelabado
0: pelabado ya, okay pelabado. Ya, sambutan memang pelabado ini mo pian tau kali lah ide ngedengan dan buku dari kos sebelum lele mikat ya ruanai sebulan ide dengan mo nolong namu mengusahakan kedai kraft tangan ini.
1: Ya, selain ratnan uwi sendiri, awan ku sendiri lah.
0: Oh, ya.
1: Ia nolong lah ku. Ratnan bisnes inilah. Selain ratnan ini, ia sendiri pada minat lah. Minat lah. Inan ilan lah sendiri. Kena tudak-tudak kraft tangan lah. Lok miak pun masui. Sama ia tak mula idea lah, mula idea kurang apa tahu ngisu ratnan produk-produk ini beli yang bangun ke sebulang hadiah luk meraga lah, meraga untuk mereka lalu bahkan.
0: Jadi mo Rukat mun dengan dalam ratnan bisnes hasil pudu ticu ini atau kerah tangan ini kayak pernah kau nerima bantuan ataupun dengan ratu berita?
1: Ya, sebetulnya kerap uwi nangimun ratnan bisnes ini atau memang you know kerajaan tau lah perintah tau na nolong jadinya ide na nolong tau kurang pa tau nganau bisnes inilah ide na wit tau belajar kai tanda ne, tempat-tempat lok bank Malaysia lok inan bisnes ratnan kraft tangan jadi na pa kai na belajar dan tula-tula kursus lok bank kai dire kerajaan kuan kai selain ratnan ini tau ide miak mere bantuan kudang taupian ngalap pinjaman lah kan pinjaman dengan interest lo pelaba mabena ina antara bantuan lo kuda mere selain ratnan ina ratnan premis lah premis ina tau masui ina mara tau yang masui bang premis lo kelingan siwa lo pelaba melel ina antara bantuan-bantuan lok kerajaan pengenam rehwan kubang bisnes kraftangan.
0: Kraftangan ini. Yeah. Mo luka kipat. Ya ina kudang apa kuan lun luka pian meli ataupun sikel meli ratnana produk luka pisuan mubang kedai ini kudang apa dem ya ke berhubung namo. Inanda medium luk miak inanda nekap ataupun berhubung namo.
1: Ya, yeah, nah kini tau inan kemudahan lok pelabado inan tau mere kuan pelanggan-pelanggan tau ina ide mula ratnana melalui Facebook ide melalui telefon WhatsApp dan ide miak pesan ataupun order barang-barang ina melalui telefon melalui dan Facebook kan. Tahu pada miak ngirim melalui pos.
0: Oh iya.
1: Wanda. Jadi dia miak mayar atau secara online. Jadi napa aku yang dah perlu hubungi atau nah dia miak hubungi melalui telefon. Nombor telefonku 019 8503 087.
0: Okey.
1: Nombor telefon nombor yang ada kontak hubungi yang kaya lah.
0: Okay, mo terima kasih dengan kerap di depan gayam tau bang Menjo ini. Terima kasih. Okay.

0: Malaysia.
1: Radio Tau,
0: Anida Juaran Gawa,
1: Pendengaran Nama Lawa.
2: Ini mungkin aku akan ingat kudengar wata program Radio Business sepat baring rum sekaca gres ina. Siapa kawan kena teman tinan dukun dan ingat. Ya apa pernah inan tahu kudang tainan ataupun kudang tangan dalan bisnes tersesut. Mia ke Sibada ataupun mia ke telefon dan radio tahu. Kami yang ngelap info kena nak lemaba program Radio Business lu kami yang keruatan tahu. Padingaran kena-kena lu kabakan ya.

Ada dorehat pang mana ada join ni kena klu ke ninger ngagalak kuantau suap pesta Persatuan Sukan di Kebudayaan Perkhidmatan Pelajaran PSKPP Sarawak. Tetap ke bawang Sarawak kuan kuat ke 44 lak 2026 ini mia karun ngadalan ngimun rat nepa majing ngepata jobulan na pulu so apa bepat limbang pedili mangunku tuan rumah dengan 22 sukan mia ke karun ngadalan ya di acara lu ke mia ke karun ngadalan tungik limbang yang rapu rota bulkuku de senior bola tampar wanita bola jaring petong kebudayaan bola tampar delai futsal delai di dejul scrabble catur memanah memancing tebingan dat beregui di sukan rakyat selabak rot luka ruan ngadalan dek lawas yang rapu rota badminton bola sepak ke veteran, sepak takraw, bola baling lelaki di penak ngeput ya. Abang Miri penak inan kena keluarkan dengar, luka rapu ten pin bowling tenis di penak golf. Kita merepet ku anda kena-kena tahu luka anda dengar bangkar api ni. Dok kuan tahu tungit lawas di penak daik limbang. Tungit limbang ya. Kemancing ya ratnan aktiviti-aktiviti luka ruan ngadalan dan tetap ke bawang Sarawak ke ini ya luka rapu pis pendidikan bawang Sarawak dan merepat kena tamantinan luk tutu na kuan bupun guru dok ya kuan dah luk kerja bang sikula karab ini ada sibuk temina dalam ratnan aktiviti-aktiviti luka ruan ngadalan angimun ratna pa macing apa tajuk bulan 10 ini. Ini petajuk pad-pad kena keluarkan dengan lama bapu tau bang jam kedua tau itan kuningar nani Lena Lisa nani tatanan bak kelalan mangun ku saksi.

0: Lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Dok Belida Choi di Tabib Malaysia Madani Padba dengan Kumeri Troko ngeci salin berita Rajaksyen Berita Was Masa RTM Kuching. Tajuk berita utama Belida Choi ini. Rumah inan tudo ulek inan ngeraga hidmat di pengorbanan anggota polis. Khianat ke dasar banika polis mutu dengan ratku Interpol inan muput suspek di luar negara. Kemahiran digital nangan bupun dejur masui produk ulek inan nambah ulik.

0: Berita Satat Juna. Polis Diraja Malaysia PDRMP Tuan Pali Pegayam dengan Perita Sarawak inan merengadan anggota Lukmasi Nata inan rumah. Ia ulek inan mebat nada mangun kulun luk ngerima, lot atau rumah lama baskim luk patulu. Yang di Patuan Negeri Sarawak Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Namala, ia penting ulek inan matar kebajikan anggota polis inan ngeraga hidmat di pengorbanan de matar tinuduluk daudang di keselamatan masyarakat. Hal ini kinalak kerabian yang rima ikak patad Ratku Pasurujaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah di Astana Negeri Sarawak. Bangkara Blok Mepad Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tun Junaidi Idi Top Wan Datuk Patingi Fauzia Muhammad Sanusi Namala Tanya ni Datuk Muhammad Zainal ngeceku inak pangkat amekku pengarah pengurusan PDRM. Yang di Petua Negeri merapat ni Datuk Muhammad Zainal miak kendalan tugas neluk mebaru dengan amanah idi bertanggungjawab idi miak pebebat pengalaman rapu kepimpinan inan ngeraban baru kecemerlangan PDRM idi ngekem matu-matu kuan rakyat idi negara. Ya penanda malam mula terima kasih kuan among anggota bupun PDRM ngejeku komitmen dedikasi di profesionalisme inan ngedalan amanah inan matar tinuduluk daudang di keselamatan luk tutuna bang Sarawak. Polis miak mutudangan ratku bupun kuasa antarabangsa ngerapu Interpol inan mupun tuda-tuda lun tersaburur luk inu neburo ini luar negara pekatu kesianat luk ngerapu kedai serbaneka bang tuda-tuda bepat bang Sarawak laba ini. Pengarah pengurusan polis Diraja Malaysia Datuk Muhammad Zainal Abdullah Mala majing nakini nan telu burur lun tersaburur pengetinan selaba lele puluk burur luk bekan initi nerapu dengan kumpulan ina. Kes ina inu dengan nangun ngajaku singaro ku dagang ngerapu masui tambah nilai atau top up luk inu pakai konektiviti judi lemaba online. Polis pernah nengiti salah pakai lesen berdagang ratku sesebuang kedai serbaneka luk nerapu dengan dagang masui top up ina idi miak meres surat kuan bupun kuasa bang bawang PBT kuan tindakan setajuna. Mahasiswa Borneo inan bepat luk penting mangunku gatum luk miak ngegatum community university di bawang ileratnan nangan ngeraban baru kefahaman ratnan perjanjian Malaysia 1263 MA63. Tara Menteri Sains Teknologi di Inovasi Datuk Dr. Muhammad Yusuf Abdal Namala mahasiswa bang karabini perlu kelik sejarah bangsa ini tubuh pembangunan luk nanapad negara. Mahasiswa luk penak miak mangunku, penguyut profesional idi penggerak masyarakat luk miak napad lawe Malaysia bang kerapatun. MA63 penak bekan mo kuan Sabah di Sarawak, sebulang ia mo ia penak ngerapu aput Malaysia. Bupun dejur bang bawang ini perlu petajungi kit kemahiran bang bebat digital pali idam yak merapui di ngalah peluang bang bebat ekonomi luk mebaru ina nambah uli ngerapu lemaba bebat keusahawanan idi pemasaran lemaba online. Tara Menteri Pembangunan Wanita di Kanak-kanak Datuk Rosi Yunus Namala, bang kerabini inan ila kemahiran bang bebat digital perlu tutu pali bupun dejur miak pakili laratan ngiak nada masui produk idi perkhidmatan secara meriput ini ngukap peluang pasaran bang luar Sarawak di global. Selama ini Ketua Masyarakat ini Ketua Kaum KMKK perlu ngeletap galak-galak ratnan peluang kerja latihan ini dangan-dangan perita ruan ngecingkuan lunda jurbang kawasan de. KMKK inan bepat mangunku gatum arang komuniti dengan perita inan ngecingkala. Bang Karabini masih inan lunda jurna kalik galak ratnan peluang lukruan perita nina. Perita Sarawak penak nina lam-lamun sistem sokongan inan dengan bupun dejur lupian lamuban ngekem ini ngeraban baru bepat keusahawanan. Bupun dejur beren galakan paling ngedaftar bang pangkalan data upis wanita Sarawak paling potensi de miak ruan ngiti idir ruan ngikit. Polis miak ke dalam siasatan pekatu ate seburu anak dalai luk baru tinggal anak dai Sundar Lawas. Mayak bala ketua polis daerah Lawas di SP Liong Tindan, report ini nak ngerima ratku seburu dokter luk ngekembang hospital Lawas pukul 1.20 telu minit peka kenco 1.16. Anak ini tinatad ini hospital lele pukul puluk malam. Tua ngelamat anak ini gagal ini inau ngesah nate. Postmortem miak ruan ngedalan. Sesatan muka anak ribu anak ina baru ting anak idi peta jubire kuan keluarga angkat gajukutinan anak ina mangunku seberulun luar. Polis unad ngiti tinan anak ina idi ngerakam galak-galak ratku saksi luk merapu inan ngedangan sesatan. Sekolah baru kaya ngajing tajuk berita utama Puli Dajo ini. Rumah inan tudo ulek inan ngeraga khidmat idi pengorbanan anggota polis. Hianat kedai serbaneka, polis mutu dengan ratku Interpol inan mupud suspek luar negara. Kemahiran digital nangan bupun Dajo masui produk ulek inan nambah uli. Dengan ini macam yang disalin berita Luk Sinusu Nur Akil Arbain Rat Section Berita Was Masa RTM Kuching. Dobli Dajoy di Tabi, Malaysia, Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Kinanak unat ningar radio tau, lute mumbangnya.

0: Makai handphone karab ngedrai kereta ianya cesala nan dalan alun-alun. Ayu lukna peduli ratan keselamatan burur idi keselamatan lun beken, luk makai dalan alun-alun, miak ngecing balun. Tau luk makai dalan alun-alun luk mila terawe, uka idi na makai handphone karab unen ngedrai. Ini miak na tau fokus idi selamat nan dalan alun-alun. Sesiken iko midapo, miak ngecing balun.
1: Eh, jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Hai, gue Almarais Dawat George Rod Papurnut dan ngecing balat tentang kuan anak-anak luntau bangkarep ini. Dota ngalap peluang belajar tunge sinteks lawas, ngecekku mula program atau latihan kemahiran luk pelabat do ruan nina kuan anak-anak umur beluk walulak ame palun. Udang banget tau mabut sekolah tonge, mula peluang kerja luk miak lapen, kuan tenaga mahir luk miak nyukong tubuh bapak perindustrian dan ngekecing pembangunan luk melundo bang kawasan tau lawas.

0: Sekali ke kena nak buli cyber miap tecing tekanan emosi idi mental luk mabura. Pekatu koina, lun mula luk makai internet bituan pelemangun kulun makai lukinan tanggungjawab idi positif. Ngehormat, seburuit beken idi ngekak kalai buli cyber.
1: Radio Tau Limbang FM.
2: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Eh, 25 minit berkena nak lu kan dengan majing jam talu pulih dajo tahun data baru segmen dan dengan ramai ya pulih dajo. Siapa jo sidi upi sepenerangan Malaysia yang raya lubatlah kemaratu puluh enam. Ini malah ajabat upi sepenerangan mangunku gatum arang peritai di penak rakyat ya. Rata rincak komunikasi papu ataupun patutup kyung majing nan bahan bercetak majing amit nan dunia digital bang kerabini. Terima kasih kuah namung bupun lu kerja japen dan cukup komitmen di khidmat lu ke beren kuan rakyat lu tak pernah putut-putut ya. Kelirungan bupun japen ini bagi kuat ngajing galak pekatu dasar ataupun polisi perita kuan lun mula. Ini mungkin nak lukan ingat patah juta pad baritan kunia ratan siya tundo jo kuan bapat limbang jo sini. Siapa boleh dah jadi palam ini tunget limbang sinya ramudan melalam. Bang tudak-tudak swinan ya. Selabat ini dua pak raya mayak tengah bapananap Sarawak. Rini pot meribut kerita 0.5 macing aja meter. Idi bui mabuyurat barat kinawar puluk macing 20 km sejam. Idi lembah Facebook bernama Kenak Lu Kaningar. Upis Meteorologi Malaysia nengegala amaran pekatu dengan ribut petir. Siapa tinu dojo lu ke mudah nama bati di bui mabarui. Tirawe mangun bang kawasan tau Sarawak penak ya. Lu ngerapu sibu bintulu betong Sri Aman. Samarahan miri sarike muka kapi di penak limbang. Ngerapu serian. Mangun majing pukul 5.00 dojo ini napa. Arapata mantinan kena kelukun dan ingar bangka rab ini malio bangka rab tau ngadalan aktiviti luar. Jadi anun pernah kekeman lu karuan tau ngatur bangga jos ini pulih dah joy di malam ini napa pernah ya. Arapat na tau temina dengan anun luka perlu. Jadi lio-lio bangka rab di nudua jomudan bangka rab tau nalan mayak kereta kena-kena tau lu ke nalan mayak moto pernah. Jadi kudang ina takuan tau lu kerja. Ini pada cepat pada bang ruat segmen yang ramai boleh dah join ini. Sepengah ini tahu ini nani Rat Lawrence anun ayu mulun kodang ini. Jam telu boleh dah join apa? Ngaki pada potong yang nak lukan ini ngarina berita ringkas tiga. Jadi sepengah berita napa? Kena kami akan ingat wata program bang pelabi saya Rat pukul telu majik pukul 6 boleh dah join. Apa baru kena lukan ini bang cocok luka patun ini Tuhan ngeperwan kena nak lio-lio bang mung luka ruan tau matar kesehatan baru tau dengan doa ini Tuhan ngeperwan. Di tau tajin ku dengan dua nani ngeramai apu pelida join ini.

5104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Yang menjasa pada mencari jati bersama lagi jam asli de tanda titik sebenar pukul onom so pada teh. Jadi senyap pengenalus lagi rancangan jati untuk saya pada teh sama-sama nanti gulu. Jati ngalah pandai gaya atau rancangan untuk ada apat sengadau ada bulan mopot tahun 2026. Bila mau pengurus saja tucangan itu jati akan taus bersama lam rancangan dendang saya pada om. Sementara dalam pukul talu setengah saya badau, jati akan bersama ngongau segmen infomedik. Dalam pukul apa saya badau, berita tad Limbang FM akan malapah kongon. Pada berita tad Limbang FM, jati bersama kendoh dalam rancangan dendang saya badau. Sementara dalam pukul 5 saya badau, berita National tad National FM Kuala Lumpur akan malapah kongon. Pada berita National tad National FM Kuala Lumpur, jati akan terus bersama lam rancangan ke Turi Kilano bersama lam rancangan tekanang masa tugulu. Jadi lam pukul enam saya lam tuntut bisa ya akan main. Jadi masih lirik kata rancangan yang akan malapa kongon tadi teh sebelum pukul enam sokok pada teh.

Ya menja sabada me salam sejahtera timo jama usli dan kala pangong au sanite indika pidu momina au pidu meja siaran nite malapakon. Apno silam kedan sehat malam kedan sanang-sanang gedau saja. Agar lebih nama minta tiada nama sama JRJ Sibil tada perkhidmatan bisaya agar dijati sudah tentu dalam kenal. Setelah gue letih kemahim bersama mekawan sekaja jati tada perkhidmatan lun bawang. Agar lebih nama titik jati bersama dalam ancangan Dendang Saya Badau. Sambil-sambil jati berkenal lagu, jati anakan kalapa ngongau, baito-baito agu, serta ketangan-ketangan agu yang terjadi dalam kuasaan jati, hasno lambagan limbang. Okeylah, jadi untuk jauh pada masa, jadi kita mulai pertemuan jadi Lam Sari Badau Adawa Patite. Mengendang tunggu bersama sebuah lagu Tan Amanda bersama ZK Band, Ikau Mato Keranjang.

yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.

bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Nah ya, oke, soal lanjut yang statusnya ya, Cik Melvin, ankah faktor yang mempengaruhi kesehatan mental, ankah faktor-faktor yang boleh mempengaruhi kesehatan mental jadi Hasno?
1: Okay. Oh, suang faktor yang boleh mempengaruhi kesihatan utok jati. Yang pertama no faktor jati tengalan lah. Yang terlebih pada personaliti jati sama cara nemo atau nyelesai masalah. Pengalaman selalu iau jati. Job goto atau confident untuk sesuatu yang jati ngal. Cara jati ngurus emosi. Selain tak no, awal faktor tap keluarga aneh. Hubungan sesama stahi maya indu yama, unjob awo jelama nyukong selalu keluarga, besinda atau awo keluarga yang sudah matai atau awo masalah gayo selalu keluarga. Untuk faktor sosial, yang terlebih kepada kawan sekolah atau tempat kehajak lah, membuli ataupun banding-banding jelama maya pangkat. Yang terjamin ngadim, diskriminasi lah. Selain tano, hubungan sosial sama media sosial contoh Facebook, TikTok, Thread. Untuk faktor pekerjaan pendidikan, yang terlebih pada beban kerja lah. Untuk masalah usin, yang terbiasa no yang paling suang selama hadap. Tekanan sekolah, di tempat sekolah sama kerja lah. Bergagit tempat kerja. Selain no, untuk faktor persekitaran ini, keadaan kawasan dalai jati, keselamatan ataupun akses timo klinik anjopao yang somok kalau sakit.
0: Oke, ini namanya antara faktor-faktor ni lah. Oke, setahusno soalan jati. Ankah tandu-tandu sesungguhnya ini aro masalah mental?
1: Tandu-tandu yang biasa no jamin nemo dari segi yang te pikiran selam utok lah fikiran. Biasa no, suang jelama payak kan nak tumpuan. Terlampau suang pikiran selum utok, pikiran yang setiasa negatif, payak ngal keputusan. Selain itu no, emosi no pun mudah jadi penciau. Selalu wate, awan genau, kusung ja oso genau, enjob peminat selum ngal aktiviti harian. Untuk tingkah laku ani yang jati ngadim ulah, beliau tengalan, andi berpumpung maya jelama. Anjop awo minat selongal aktiviti, berubah cara modop, andi makan ataupun makin suang makan, andi tentu sekolah ataupun andi mana kerja lah.
0: Okay, ino me. Okay, soalan jati yang ketuhi untuk info medik untuk bulan Mopate berkaitan dengan kesehatan mental. Jadi sudah pun ngongo nambungnya no sabab-sabab faktor-faktor untuk kemaikan. Jadi ankah tips no untuk menjaga kesehatan mental itu?
1: Tips-tips yang jami selalu cuba lah, jami selalu cuba untuk tolong jelama yang perlu bantuan biasa no. Mm-hmm. Yang pertama mesti pandai untuk urus emosian yang jati oso. Mm-hmm. Yum jelama yang jati boleh bertuntut bertuan untuk luahan oso selalu genau jati lah. Mm-hmm. Jaga aktiviti yang biasa jati ngal supaya jati tengalan job stress suang yang perlu urus. Nak masa timo jati tengalan ngalan yang jati minat sebagai contoh no nanam usak berkabun untuk jelama yang kerja kalau boleh ngalap cuti sengada untuk rehat. Belajar untuk pandai urus stres kalau onjo pandai boleh ni ngentap pendapat atau nasihat tap kesihatan terutama no pegawai counseling atau pegawai psikologi lah. Mm-hmm. Selain ini no cuba untuk kurangkan kerja atau perkara yang boleh ngal jadi lebih tekanan.
0: Okay. Ini akan tetap untuk masalah ataupun kesehatan mental itu. Jadi untuk menjawab sulit, song sor makasih timu mian yang bersama yang boleh jadi kakak lagi bersama dalam rancangan ataupun info medik untuk bulan Mopod yang berkaitan kesehatan mental. Untuk ini, song sor makasih timu Anci Melvin. Jadi untuk sudi ngeluang masa nak diok untuk nak penerangan berkaitan kesehatan mental. Jadi untuk ini timu mian yang bersama jadi aku soalan lagi, ankah aku lagi ante nasihatkah yang ketua tadi John?
1: Okay, untuk kesihatan mental teh, lainkah kajun jati teh sentiasa kuat. tapi ino tentang macam

0: Oh, jadi ngintongan yang jadi ngoso selalu mengenau fahaman yang jadi perlu sebenarnya. Maya pandai embo cara yang muncul untuk jadi terima nemo cabaran maya goto untuk ngentak bantuan kalau oso perlu bantuan tap jelamat lain. Selain no, jami awo aningal perkhidmatan saringan minda sehat untuk ngintong tahap keterukan stres, anxiety sama depression. Selum slip klinik kesihatan yang awo pilih bang ite. Adang nomiko mana klinik kalau oso perlu bantuan tap jami. Ataupun buliani ngentak nasihat selalu talian heal nombor telefon sinan 5555 4x5 tiap adau mulo jam balu awal dondom sampai jam 12:30 mentong. Awal pegawai yang akan nyambut mungo masalah miun kalau miko mengentamu timo klinik kesihatan.
1: Okay, so terima kasih Timo Encik Melvin untuk berkongsi topik jadi untuk bulan Mopon itu. Jadi mungkin akan kalap agung-agung lah masa maya adau yang sama minggu agu sebuah bulan Mopon itu berkaitan dengan kesihatan mental. So terima kasih.

0: Hede Jati sudah tentu lama kenal.
1: Okey, Jamal Slid, ini adalah sebuah lagu Tadashik Band bersama lagu No Cinta, Bono Bono. Untuk ini, Jamal Slid, seorang-seorang makasih temu minda bersama Du Jati, tada, walaupun saya nanti kumai, sabar ini tete. Dan kelemahan dalam pukul 8 sebab dah tu, Jati kan tahu sekali apa yang ngongau, beritahu tadana Tadlimbang FM. Tuan dia beritahu Tadlimbang FM, Jati bersama kena dalam rancangan DSA untuk jam yang... Okey, Jamal Slid, ini adalah sebuah lagu Tadashik Band bersama lagu No Cinta, Bono Bono. Untuk ini, Jamal Slid, seorang-seorang makasih temu minda bersama Du Jati, tada, walaupun saya nanti kumai, sabar ini tete. Dan kelemahan dalam pukul 8 sebab dah tu, Jati kan tahu sekali apa yang ngongau, beritahu tadana Tadlimbang FM. Tuan dia beritahu Tadlimbang FM, Jati bersama kena dalam rancangan DSA untuk jam yang... Beritahu tadana Tadlimbang FM. Tuan dia beritahu Tadlimbang FM, Jati bersama kena dalam rancangan DSA untuk jam yang...

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hai, aku Eli. Terus bersama.

0: Kau tahu ni apa hal? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?

Okey, aro bukti saintifik mara penyakit kencing manis atau sawatra atau agat inan yang labi. Mayani tahap kolesterol yang sawat yang menyumbang timu penyakit kardiovaskular ite lah. Mayani pemakanan ataupun malan gaya iau yang jap sihat lah, macam bersigup, kurang senaman, stres atau ngalap alkohol ataupun aik bisa lah. Mayo buli penakut lah risiko untuk kalap penyakit jantung ite kumai. Kementerian Kesihatan Malaysia aro mara timu jelama suang supaya ngalap pandai faktor-faktor risiko penyakit jantung lah, supaya pengesanan awal kalau nal setakus nung untuk mengurang faktor risiko serangan jantung atau buah dan detail lah.

Sangangan jantung itu kumai yang mulu-mulu aku no dol kuab sakit biasa no yo ngeliman dol di bagian kuab secara mengajut aku yo ni ngeliman kuab yo te kumai nege penisak barang yang magat yang kudo umos yang terlampau suang atau sagit yang mengajut yang ketalu sakit di bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribat bagian kibang sejap gi ro deliman dol kuab yang bagian normal yang keempat ilo-bilom yang kelima sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal yang keenam ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah nah, yang te agono disebabkan bahagian seluruhan rak pi bagian jantung auto sumbat yang ketuku keliman dol pi bagian alung sedan te pun boleh jadi ni lah macam dol tenai lagi-lagi pi bagian sawat tenai tapi bagian seribak bagian along sedan macam dogol tapi bila dicek jantung cek ECG rupa no tak tandu tanduk sangan jantung.

5104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Okey, jam asli dah titik sudah pun pukul 5.5 minit so pada pinombor titik jati bersama dalam rancangan keturi bersama dalam rancangan tekanang masa tu dulu. Jadi untuk kena seorang seorang makasih tu mau menyenang bersama jati tan melupun sana tu kemahin sabar ini titik. Jam asli sudah pun aus lagi rancangan jati untuk so pada titik sama-sama tu dulu jadi tinggal pandai gaya jangkaan kadang ada untuk bakal nimbang yang melotad pukul siam dondom itu kemahin sebuah pada jam. Pidombo jangkaan kedana dau lam sebalah sorok pada teh sabun pukul siam untung teh numa rasam pisinan doala. Jadi khas tu mumiyon yang kalapa ngongo sen teh di kala pidombo minaro pidombo jasiaran teh malapa kongon. Jadi dap no batati dap no gunau Joko menalam baju kena pelan janji min sabai lam alan yang muyun ngayon ini mas selamat no. Sementara no kedan laut lam kuasa Negeri Sawat Gumbang Sawat 0.5 meter sabai 9.0 meter. Sementara longos laju tad selatan selaju mopod sabai 2.4 kilometer sejam. Ina orang jangkaan kada ada untuk kada te yang ngemolo tad pukul siam dan nabi kemai yuna sebuai pada jam. Okey jam maslid. Jadi nakus lagi berindang bersama dalam rancangan. Rancangan kenang masa dulu jati untuk sopada teh. Lagu tada Wings bersama lagu no Semalam yang Hangat.

tanduk mental sungulun ino jap sehat, termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan pengino saduk tak berjalamat lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalamat lain. Jadi buling intong maya lebih jelas lagi dalam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Dalam aspek physiological, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung maya sawarat. Dalam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja prestasi ino njop muncoy maya cenderung untuk ngal tindakan yang agresif maya paya untuk nantuk keputusan. Dalam aspek psikologi, sesungguhnya ino rasa njop puas genau kemurungan maya selalu rasa lama tulang secara emosi.

peranan dan tanggungjawab masyarakat ataupun komuniti Jatik, terutama Jatik masyarakat Bisaya, aktiviti pencegahan demam tinggi Tiahono. Gium yang ada bakar-bakas yang buli jadi alan kelias ngempunik. Tapi selalu malai, maya pede bawah lai. Ngal aktiviti te sekurang-kurang no 4 minit seminggu. Tiap-tiap untuk minggu. Yang kedua, gotong royong lah. Ngal aktiviti gotong royong masih lintas dalam Jatik masing-masing. Yang sinan itu kombi ataupun communication for behavioral impact ataupun komunikasi untuk perubahan tingkah laku. Kombi itu biasanya akan wujud kalau kawasan-kawasan Jatik aku mengalami wabak dengue. Jadi disarankan untuk menubuhkan pasukan kombi. Jadi pasukan kombi itu melibatkan penglibatan masyarakat untuk memastikan aktiviti begium yang ada tempat-tempat kelias kempunik itu malap alan memanau. Lebih lingkas maya berkesan.

aku Mejori, tebilin untuk anak-anak. Anak-anak mestilah pandai magi masa, antara pelajaran, maya aktiviti sekolah. Sebab, macam bo pun, pelajaran no lagi penting untuk masa depan anak-anak masing-masing. Teruslah bersama Hadiojati, sudah tentu no

0: Okey, untuk penelitian sengai lah. Awak popo tandu sebelum ino kesuat hepatitis. Tapi biasanya seorang jelma anjir perindap eh kesuat hepatitis tekmai. Untuk tandu hepatitis, walaupun awak talu banca hepatitis tekmai, tandu no lebih kurang sama sengai lah. You know, yang pertama selalu keliman lalal. Yang kedua, kurang ketagu makan ataupun loya. Yang ketalu bagi long. Yang keempat, do lapa bahagian sawat tenai lah. Dia akan keliman dol. Jadi yang kelima, atau pak kata dia, melalui timur warna kuning. Maya kulit inan letik pun negara kuning-kuning warna lah. You know, penyakit kuning lah. Jadi yang keenam, dari segi air sabu yati, dia akan bertukar warna lah. Negara warna air teh. Yang ketua, warna tetai lah. Berubah jadi pucat atau liot lah. Negara tanah liot. Jadi, you know lah, antara tandu-tandu apabila sesungguhnya you know, kesuat penyakit hepatitis lah.
1: Gagal lada ite, dan katino gagal sebuah ino. Ino cuma sainan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau.
2: Okey, jam asli, kita sudah pun pukul 5 atau lepas 6 minit sopara. Narus lagi bersama saya berita jati yang keturi ke sana. Bida buat cadangan untuk nau upis Sarawak dalam Abu Dhabi kakak lampain kat cadangan. Premier Datuk Patinggi, Abang Johari Tunopeng Maka. Cadangan ini selukut saya kerjasama Sarawak saya Abu Dhabi dalam bidang tenaga solar saya industri gas. Upis berkenan akan penanau bersama Sarawak Energy Berhad, SCB saya Petroleum Sarawak Berhad, Petros. Beliau maka kerja-kerja memanau enggano akan ala nimbang pengop projek berkenaan pananau yang ngumak alam masa lebih setahun. Projek ini tidak kekalam kajian kebolek laksanaan. Beliau maka ini tiba pembah itu pengoyo nyaboy ucap tama alam Sarawak Corporate Leadership Summit 2026 dalam Kuching. Ina boleh tajam yang ketui bersama dalam rancangan jati untuk sopadate. Berinang setahun lagi sebuah lagu Ted Fahrenheit Sabar Menanti.

0: mencederai jaga kesihatan. Kesihatan.
1: Mencederai jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan, tabus bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
3: Rendang hapus serentak lagu bersama Radio Jati sudah tentu no lam.

0: Langkah-langkah keselamatan tanggayo alun-alun. Nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Menak tan pinggang keselamatan tiap masa. Drive nyugut limit laju yang tenatap. Dari drive, lam masa keadaan nita. Mayak, nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin Itetat, Radio Jati.
1: Radio Jati, sudah tentu lam genau.

Okey, jom Maslid, masa lebih kurang 5 minit je lagi. Senyap lagi siaran jati akan melam pukul 6 sore pada teh. Jadi itu kena jom Maslid, seorang suara makasih timu menyenang bersama di jati tan walaupun saat itu kemai Saboy ni di teh. Jadi kalau sana Saboy Peter Tugulu, jadi bersama lah rancangan Tekanang Masa Tugulu. Mani Saboy Peter Tugulu, Saran FM, Sinan Kusung 4.5 MHz, Lama Tuntut Bisaya. Pidu bos tahu lagi, pukul 6 sore pada, menyenangkan tahu skala pangguangau, siaran YFM Limbang. Jadi tiap aku sebelunan ya beta moncoy so pada timu pimen selid me moncoy. Jadi bertemu lagi. Bye bye. Pagi lagi jadi itu kedua jadi ngapung mion bersama lagu jadi ketui untuk pertemuan jadi lam so pada ada apa tu teh. Jadi akan berdengar bersama sebuah lagu tad Ella bersama lagu no. Ku penanti setia.

Ya mari selamat lemai, selamat bertemu baru kita ke lemai tu peningat. Semua hari keterubah kita berbulan tiga 11/1 bulan 10/2026. Disadari Limbang, berlabuh hari dia tu nyentuh ke pukul 9 malam. Maka selama pukul 6.15 tu lagi kita bisik hello Y Bin dulu bergulai engkau DJ Perenciang. Udahnya pukul 7 lemai program Jaku Sempama ditangkan ke 7.30 lemai kita bisi mending ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bergulai dalam program Nadai ke Lama, Nadai ke Baru. Begini ke tusun program kita di segmen Sada Hari Limbang bergulai dengan aku ke lemai tau.

0: Hanya di PM ke program atau ke sadari Limbang oleh di Dinga kita kelimpah hari mendiang ke radio perkongsi gagal kita ke dia di Limbang 104.9 MHz pihak pegak di berdamit kita oleh mendiang ke kami 94.5 MHz ngau nyadi lawas lalu di berdamit 101.1 MHz di lawas lalu berdamit tadi 94.5 lalu oleh di pedak kita FB rasmi Limbang FM pasti dia di benung live jam ke dia tu kita terus dengar ke udah tu kita dengar ke Hello Y Bintulu
1: satu suara
2: satu jiwa.

0: Selamat malam, peninga. Nyalai bertemu kita ba awak hilawai hari pintulu lemai tu begulai ngau aku DJ Perencian. Ya, jadi berita ke terubah tu nya berkawal ngau pekit bowling piala yang berhormat Datuk Seri Tiong King Sing. Nyalai pengawak tu pekit tu dekat diatur pagila ngau lusa ianya 2 ngau 3 hari bulan 10. Lalu pergilah dekat berengkah ngau pengawak ngeregister sidak ke ngau peket bowling tu pukul 2:30 lemai. Udahnya pukul 4 lemai peket dipun ke ngau main tu ke peket peringkat suku ngau megak ba separuh akhir. Lalu udahnya 10 tim dekat dipilih ngagai main ke penudi kena 3 hari bulan. Jadi peket bowling tu kebenarnya diatur Exco Wanita PDP Pusat begulai ngau Kelab Usahawan Wanita Bintulu. Jadi kedua tu ianya berkawal ngau pengerami nyuak ke cek projek tanggungjawab sosial korporat atau ke CSR. Nyalai pengawak tu dekat diatur kena pagilah 2:10 buat Dewan SK Ulu Segan lalu dekat berengkah pukul 2 lemai. Jadi sidak ke boleh atau ke kenerima cik ianya SK Ulu Segan, SK Sungai Silas, ngau meka JKKK Rumah Philip Anak Bagong. Lalu pengawak tu pergi lah dekat di Guluk yang berhormat Encik Iskandar bin Turki, Kaban Konsil Negeri Jepak. Jadi ketiga ianya program bicara ilmu. Nyalai berita kita ketiga tu ianya program bicara ilmu. Kena 15 hari bulan 10 program tu dekat diatur. Lalu ke bagi menua Bintulu ya. Nyalai program tu diatur Institut Korporasi Malaysia Zon Sarawak Pang Pang Miri. Lalu diatur ba Siti Ari Hotel ba Bintulu itu. Jadi program tu ialah mereka diatur setengah hari aja, berengkah di pukul 8 pagi, lalu dekat tembok pukul 1 ngalih hari. Jadi 7 program tu diatur, ianya luar berkongsi penemu, rundi yang ngakai bala kaban koperasi serta kena dikena sidak yang ikat peluang serta bami ulih hari pemansang teknologi dia tu kena mansang ke ekonomi koperasi. Lalu ke penudi, berita penudi ianya Sarawak Agrofest 2026. Agi mengkang diatur nyentuk ngakai 4 hari bulan 10 hari minggu tu ilak. Nyalai ngakai bala kita peninga ujung minggu tu nya eka bisi lepa pengawak eka ulih limpang maya ujung minggu tu dekat Mindah lalu dekat nemukin kita ngak pejalai tau datai kita ngusung kami ngakai Bintulu kita nada salah tu ngusung kita datai ngakai Sarawak Agrofest 2026. Sama kita berarti ke nama tak kebisik dipandang ke bawah Sarawak Agrofest 2026 bawah Padang Bilun Lama Bintulu. Jadi tinggal pergilah hari 5, hari 6, hari Minggu ya tutup toka tembok pengawak Sarawak Agrofest 2026. Nyalai ngau berita ke penudi yang tadi ngucuang ke awak hilawai hari Bintulu ke lemai tu. Sekali lagi terima kasih, selamat lemai okay, kita semua peningat.
1: Ya, terima kasih Ruti udah Lucy tekan usui sekedar berita ba hello Y Bintulu. Jadi kita mulai ngaku baru di Sada Hari Limbang.

Okey, aku terus macam sekedar pesan berat ke BC di anjung kita di YFM. Jadi ke terubah tu pesan pemati datari Luciana Titi takamun ngari ke sida sebilia di kemadah ke ngagai semua kabar belayan hari soah lewan tu batang air sekayu limbang Brunei miri ngal semua kengelala niang apai sida ya nya Titi anak ayang niang Titi anak ayang tau ke lebih dikelala ianya disebut bujai atau kapai tamu dah nadai 1/10 hari itu tadi urup pukul 3 dini hari ba hospital Limbang. Jadi nuan nyengai niang tu ianya ba nombor 11 lot 1463 Taman Sri Peti Ambon Limbang. Jadi maya nyengai ya dekat di Sengai 2 malam hari itu hari 4/10/2026. Gau 2/10/2026 malam hari 5. Jadi ini yang tu dekat di anjung gagai pendam Christian Bakul Limbang kena 3/10/2026 minyak hari 6. Jadi penerang kesilia berkawal gau pesan tu kita telefon gagai anak ya Lucy anak Titi 0143857725 atau kemeriam anak jingga anak yang pun mega balumur 0149948663. Jadi pesan kedua tu peninggal, pesan ke Siti tu ianya pesan getah sulit. Datari Elizabeth anak Matthew Manggi madah ke getah sulit ni yang Matthew Manggi anak Nuang kena 3/10/2026 nguan ulit malam 2/10 pukul 8 pagi bak terumah Ian nengah germai kenawit. Jadi pengawal dekat diatur kena cara semiang. Jadi nyadi kaban pesan tu menuju kaban belayan basmah, matau, ranan, lipus dengan bunut, rasan, miri, ngau kuciang, ngau semua tinggalah ni yang mitiu manggi anak nuang. Jadi penerang kesilia kita telefon gagai Elizabeth Tokinai Dunstan 0168962 65. Ngau Antonit Toka Makwin 0198675365. Jadi ke Siti Temega pesan mati ni CD anak Ali Tatairi Amelia Lin anak CD tau ke Imi ngari ke sudah sebilia dekat madah ke ngagai semua ke pembelayan ke lala CD anak Ali tau ke Pai Imi tau ke Bibi tau ke Ki Bos udah nadai kena 30/9/2026 pukul 8 malam. Jadi pesan menuju kabar belayan bak siul kandis kucing

Oh, San Ugo asal Sriaman, San Munggur Sriaman, Kelasin Sriaman, Entawak Sriaman, Engkerupuk Sriaman, Guntung, Batu Lintas Sriaman, Sungai Keruah Engkelili, Terumah Bil, Tinting, Lalang Lubantu, Nyemungan Lubantu, Terumah Juliana, Anak Tarang, Sungai Mulih, Suainia, Temenggung Manifest, Anak Bada, Sungai Sengak Bataniah, Terumah Johnson Seloi, Terma Antau Seloi, Terma Wiang Semuru, Terma Usan, Rumah Malai Suai Sebato, Terma Mawan, Sukung Lambir, Terma Henry Ilun, Semunuak, Ulu Paku, Terma Umban, Ambu, Serudet A, Terma Resli, Ujiah, Serudet B, Gau, semua kemampuan di Batang, Mulih, Gau ke Nauliah di sebut itu. Jadi, ni anda di Sengai, Bar Rumah Sidaya, Bar Lorong 4, Lot 5098, Interhill Pak, Jalai Bakam Miri. Yang tadi pesan ke. Jadi ni atau dekat di Sengai. Malam ayuh kena malam hari 5. Malam pergilah 12.10.2026. Lalu pagi hari 6. 13.10.2026. Ni yang dekat di Anjung Kependam. Anglican Lambir Miri. Terima kasih lihat. Kita tahu telefon ngagai Amelia CD. Tau ke Imi. Balu umur 014-3946-057. Jadi nak kata dulu. Pesan ke sempat dibacaku ke sekali tau.

0: Ya, aku kena dekat nyapa. Bala kita ke bisi nganjung sekedar pesan di Facebook kami di Limbang FM pasti di hati. Jadi ke terubah ya, mereka selama-lama yang punya peninggal kita ke terubah. Ayahnya Mahligai Kenyalang. Salam hari betong. Lama itu DJ ke minta nebak lagu hari Reza Kerapa Babas Mali. Lalu Juni Bin. Semalam ini DJ Dub, saya selamat berjalan ke pengawal. Mana hari kami bermiri lemai itu. Okay, terima kasih Juni Bin. Lalu Anita Nawai, selamat lemai DJ Dub. Saya berjalan ke pengawal Gau Likun, Gaya Riba, Pakus, Bawah. Saat itu celap bisi hujan. Lalu piyama megak peninggal kita, Richa Unup. Selamat lemai DJ K, selamat berjalan ke pengawal Gaya Nuan. Mamba mari kami di itu, berjalan simpan simunjan. Gau pesannya tadi, ngarap ke... Lalu pihak mega lalu Amelina Amali Yana Sental, selamat berjalan ke pengawal kia minta lagu hari baru hari Reza Reho, lagu Kerapa Babas Malay Lemai Tokia, kena merindang diri serta semua kita ke benar mendiang ke YFM. Jadi Roy Kuang, selamat lemai DJ ke semua peninggal YFM. Iban, selamat berjalan ke pengawal. Mana gaya hari kami Pak Suriaman jam kata hanya tadi sekedar pesan ke BC. Lalu PMG ke Siti tu Sasa Amanda IDJ ke sama lemai hari kami di sibuk pemanah lemai tu celap. Okey, terima kasih ya. Kita ke BC komen atau ke ninggal ke pesan di Facebook rasmi Limbang FM bakal ke lemai tu.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Ya guys, semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

0: Ya, Gim, macam sekadar pesan ke BC di anjung kita di YFM. Jadi pesan ke Siti tu hanya pesan pemati Niang Iliana Jala. Datai Elizabeth ngari ke sebenarnya ada kemandah ke ngari semua kemah belayan ke ngelala akik sedaya hanya Iliana Jala. Dia udah nadai kena 1 hari bulan 10 2026 pukul 6 pagi itu tadi. Jadi pesan tu menuju kemah belayan berserimai pendiau di kampung Sepan Balai Ringin menua Bedengan Mukah Belengian Suang Kapit Sibu Serian Kuciang Gau. Semua kabar melayan ting lala niang aki sedaya tinalah dirintai ke dito. Jadi petang ke silia tentang penusah tu kita tahu mesej atau ke telefon ngagai lumur ke disebut aku tu inya Thomas anak Ili anak ba lumur 01488 1450. Jadi pesan kita ke Siti itu, pesan pemati bedau ayan ba screen komputer ku. Jadi pesan pemati ni yang tu dah tadi dah dibaca aku lalu piamega ke Siti itu. Ianya pesan ngetas ulit lalu mua yang terbalu datari Patricia anak agum dan kemada ke pengawatas ulit ni yang inai setaya ianya Siti anak Juli tau ke inai senah tau ke atut tau ke menjadi tuan rumah Junis anak Juli ti udah nadai kena 17/9/2026 tu tadi jadi pengawat ngetas ulit serta muai yang terbalu dekat diadu ke dengan acara semayang kena 3/10/2026 pukul 7 lemai bak rumah Junis Sungai Kelupuk Bintangor. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan bak rumah Danggat Sungai Kawi. Pemega rumah Jagan Anciah Sungai Badur Batu Lapan Bintangor. Rumah Bangsa Dijah Selangau. Rumah Agup Dijah Selangau. Rumah Manja Sungai Naman. Timban Semadi, Sungai Bayon Serikai, Batu Lapan, Sungai Madu Bintangul. Pemega Kabupaten Belayan di Kelto Bintangul, Sungai Lasik Bintangul. Rumah Jawi, Sungai Ngembuan Bintangul. Rumah Steban, Sungai Ngembuan Bintangul. Sungai Kejaik Bintangul, Sungai Sian Bintangul. Sungai Jantian Bintangul, Sungai Tulai Bintangul. Sungai Awan, Sungai Stuak. Rumah Awan Sungai Setua. Jadi engkau kabar melayan di Jawa atau ke Semak serta tindalah disebut ke Dito minta kita semua datai engkau pengawal tersulit ni yang Siti anak Juli. Jadi nanti kita dekat nemu kau silia ke pengawal tu kita telefon ke Gai Patricia anak Agum anak ni yang 011-250-203-375 atau ke Agum anak Awi laki ni yang 013-771-717-655. Jadinya tadi pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu. Terus sebab perindang kau lagu ke udah ditusun aku ke langkan ke tu.
1: Radio RTM, satu suara,
2: satu jiwa.

0: aku sempat moto ni. Ni menang ke atau apa kau? Mana aku sempat moto? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah kurang lebih kita pula yang intikan tak kena upai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Ada menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Ni matai agi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Bisik. Ingat, dengar meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Ya, kita bertemu program Jaku Sempama untuk kita ke Sari itu satu hari bulan 10 2026, nyari empat. Jadi Jaku Sempama kita ke terubah peninga, ianya Anang berpilih antah berpilih kubah. Erti Sempama itu semak ngagai kita nyadi tuai orang berpengawak. Nanti orang kena pegai kita bisi kabar melayan kita impu dia kita mana engkau ya. Lalu engkau orang bukai kita nak mana. Artinya tadi kita bisi bimbing hati. Bercipi yang rundi yang minat kasih ke kabar diri impu wajah. Jalan yang nak jakut sempama tu. Kati ku ya nak berpilih kasih ngagai igatnya. Laban ya kabar sema amat. Tang aku minta tuai kita nya anak berpilih antah berpilih kubah ngai ke kita nak uliah begulai lama ila hanya tadi jakut sempama kita ke terubah lalu bertemu baru kita ba tu suntik kedua ba jakut sempama kita nangkan ketau lagi.

0: ke Jakob Sempama tu ni. Ni ni mana ke tu pula pak kau? Ah, mana Jakob Sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok mada kurang lebih kita pula yang mendidikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Nandai, menung maca bob Sempama Jakob Iban.
1: Kiruah Nuan maca bobnya. Nyimetek agak Nuan ingat program Jakob Sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

Lalu jaku sempama kita batu suanti kedua ianya tuai pucua upa. Reti sempama tu dibanding agai mensia ti tuai umur di pelabak ke kita yang ada utai tindak ditemui anti diti ya. Tang tuai tu ku kita nya tak tuai ngapa nade penemu semakin tuai makin nade guna. Reti sempama tu tak kecara ngena sempama tu kati kuayaknya tak tuai ngapa nade utai ketemu. Makin tuai makin nade guna. Kita anda ngandal kia uleh ngadu ke semua utai medak ya tuai umur. Nemunya ya tuai pucua upa. Nya tadi peningah jaku sempama kita kedua ba program jaku sempama kita ke minggu tu bertemu baru kita minggu baru ba jaku sempama ke bukai.

0: Ya, jam kita di atau pukul 7.19 ini lemai. Hagi menggang mulai ngaku desa dari Limbang. Lalu 7.30 lemai bunyi ke kuari pun tu tadi. Kita ada kemudian ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Jadi pesan Siti tu. Ini pesan ngetas sulit data dari counselor atau ke rumah Seliana Judi. Mada ke pesan ngetas sulitnya Minia Juliana Nuyang atau ke anak Tatul atau Kemega Indai Empiang kena 3 hari bulan 10 2026. Jadi pesan nuju ke pembelayan hari Nanga Singat rumah Willy Francis sepemanjai Batam Upuang semanjai Sungai Lengan Sibu Bawa Asan termasuda Jalai Sibu Tanjung Manis Tanjung Latap Sibu Nanga Bilat Julau Nanga Jikang Julau Nanga Lasak Tekuk Pasai Siung Nanga Tulai Bakakuang, Mabil, Nanga Semah, Sungai Kedang, Sebinjai, Bekakap, Melunggan, Sungai Apuang, Sungai Setebelian, Sungai Bidut, Terumah Dang, Nanga Ijit Culau, Nanga Asap Belaga, Terumah Langan, Ulu Sebetan, Terumah Spencer Biju, Ulu Sebetan. Semua dipesan tu tau datai ba terumah tau ke Konselor Selena Judi Sungai Mupuang. Jadi pesan kita sulit Niang Julia Nak Nuyang tau ke anak Tatul tau ke Mega Ina Impiang dekat diketah sulit Balam Ayuh kena malam 3 bulan 10 2026. Guan Ulit serta Ulit dekat diketas kena pagi 4 bulan 10 2026. Terus disambung ke engkau pengawak ngupah sentebalu tau ke nyuak kentebalu. Jadi semua kapal melayan dipinta datai engkau mantuk penusah tau ke pengawak ke disebut tu tadi. Jadi ke situ tu pesan pemati datang dari Nuyang Anak Anji atau ke Pai Usin. Ngari ke sida sebilik dekat madah ke pemati menantu ya, ianya Jornes Kevin atau ke Laki Yud. Atau ke sampai agi di Kangau, semampai agi di Kangau Apai Mila. Jadi niat tu dah nadai kena 29.9.2026. Lalu dekat di Singai, Balamayuh Barumah Alidam Nanga Empit Wak Pakan kena malam hari 5 2 bulan 10 2026. Lalu di Anjung Kependam Tumu pagi hari 6 3 bulan 10 2026. Enggak basah hati cukup besar minta kabar melayan kengelala ni yang tu datai milih nadai milih di Nindua Dial sama bela sampal datai ngai rumah Lidam Nanga Empit Wak Pakan. Jadi kita tahu telefon ngagai Yud Anak Nuyang Bini Niang Balumo 0178037944 Kak Nemu Penerang ke Sili Agi. Jadi ke Siti terpesan ianya pesan pemati datai dari Camung Anak Gadum dekat madah ke pemati ni apai sidaya ianya Gadum Anak Jimbu atau ke Jimbau atau ke Aki Ingkong udah nadai kena 28 hari bulan 9 2026. Jadi ini yang dekat di Sungai Balamayuh kena 2 bulan 10 2026. Ini pergilah bak rumah Tungan Nanga Senuang Batang Raja Kapit. Lalu dekat di Anjung Kependam kena 4 bulan 10 2026 hari Minggu. Jadi ke pembelayan kelala niang gaduh mana Jimbu atau ke Jimbau atau ke Ki Ingkong dipinta datai ya, kemulayan hari Nanga Peraran, Nanga Pelagus, Pasar Nai, Pasir Nai, Nanga Merit, Nanga Kemali, Nanga Kain, Nanga Serangil, Nanga Encermin, Nanga Dia, Nanga Kota, Nanga Beluru, Nanga Dayu, Sungai Rusak, Kelutun di Mutuak Layar, Sungai Ipuh, Rumah Jitap, Nanga Belabut, Rumah Sekang, serta kemulayan tindau oleh disebut di tahunnya di Peterang Kesilia. Kita tak telefon ke Inariti atau ke Bini Camuang 0142726520 atau ke Indai Malau 0145758344. Jadi pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu.
1: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Sama lemai peningat Datuk kami nabur ke berita lemai 1 Ribuan 10 tahun 2026. Industri hiliran kas di Bintulu muka peluang penumbuh industri baru. Teknologi ulih ngurang ke ungkus ngeluar ke hidrogen. Sapit Inspektor Jeneral Polis saksi serah terima pengawal Komisioner Polis Sarawak. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita.

Pengawal tinggal mansang ke industri hiliran gas mengenak pokok $1 bilion Amerika oleh muka peluang agai penumbuh industri baru di Sarawak. Premier Datuk Pengerusi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ketuk dekat mungkur company ke asal Arim Naji pun Sakura Ngau Hai Chem di dekat muka operasi sidak di Bintulu. Industrinya oleh mantai ke penaut Sarawak ngemansang ke industri baru ti lebih maju. Ia mengkapsi madah ke pemesai guna pemansang teknologi di kena nentu ke industri oleh bersemekiah lalu atur kengguna teknologi pemintar tiru AI oleh nyaup numbuh ke industri ke lebih kompetitif. Tajapan ungkus pemungkalnya di pelabak ke pesai, tang ungkusnya disadang oleh dikurangkan kena teknologi kesemampai mansang. Datuk Pengerusi Abang Johari mansut ke Jakarta buat Sarawak Corporate Leadership Summit 2026 ke diatur di Kuching Sari tu tadi. Berbangnya pemansang teknologi oleh nyawa mengurang ke ungkus kena ngeluar ke hidrogen serta ngerembai kaki palan pelanggan industrinya. Premier Datuk Pengerusi Tan Sri Abang Johari marah ke pemansang teknologi baru endang tetap bisik penyaruk pasal guna teknologinya tang risiko nak ulih ndak ditentukan sebedau sebarang penetap ulih diputuskan. Ia marah ke belanja dikena ngeluar ke hidrogen jam kerja tu endang berpanggai bak ungkus tenaga terbesai kelebih lagi bak proses elektrolisis. Ia beri contoh di teknologi komputer kalau alai ungkus teknologinya ke terubahaya endang cukup besai tang pemansang teknologi udahnya ngujung ke ungkus pengawaknya nyadi majak murah. Ubah bahawa orang tinggal diketuai dalam polis diraja Malaysia PDRM nya endang perkara kecukup guna dikena nampung agenda penglikun menua. Nyalai Sapit Inspektor General Polis Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Majid beri terima kasih ngagai Komisioner Polis Sarawak Kedulu Subak Datuk Muhammad Zainal Abdullah ti udah angkun ngerja pengawak. Ia mengkapsi benar pengarap ke pemangku Komisioner Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak dekat terus nguliah ke pemujur serta ngangkat ke pemanah pengawak PDRM. Ia mansut ke Jakarta lebuh yatik mata ke pengerami ke alai Datuk Muhammad Zainal Abdullah menyerah ke pengawak Komisioner Polis ngangkat DCP Saifulizan Ishak bak induk upis polis kontijen Sarawak. Datuk Muhammad Zainal Abdullah sudah dipadu kenyadi Direktur UPIS bagi perkara pengurusan Bukit Aman berlabuh hari 15 hari bulan 9 tu kemarin.

0: Sarawak ngau Johor dekat Pesawat Melati ke agenda transformation digital ngena randau strategi tika diatur di Kuching. Sabit Sekretari Perintah Sarawak Datuk Hee Chang Kee berketuk dekat muka peluang kerjasama beratur tik ngemansang ke perintah digital, pemansang ekonomi digital ngau pemintar tiru AI. Ia mara ke Sarawak endang dekat mekuh ke transformation digital tik komprehensif nyengkau mbak pengok tingada ke servis cara digital. Berbak ngenyak Chairman Komiti Perkara Pelajar dengan Pemadah Johor, Dr. Muhammad Nakib Muhammad Ghazali merahkan penemuai Raban Pemesai Adi Johornya diatur oleh sidak belajar ke cara Sarawak berjalai ke agendanya. Ia merah ketua oleh Nyop Johor berarti keatur di oleh nipak keguna ngau tuju transformation digital bak menuanya. Kita ada tu menemui yang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Projek angkat ke pemanah jalai tip sambung ke Kampung Semeru ngau Kampung Kuhom serta bungkus RM95 juta boleh ngelati kaki rantaian jalai tip sambung ke 9 genturung peniau di Tebedok. Genturung peniau tu inyak Semeru, Bukit Nanas, Pelaman Dunuk, Senah Rayang, Padu Stubot, Bisira Rayang, Kuhom Mawang, Kuhom Mandek, Engkau Rudah. Menteri Pelajar Innovation Enggak Pemansang Bakat Sarawak, Dato' Sri Roland Sagah Wiin, pada ketua sebagai hari pengawal pemansang tidak dipialai ke Nengah Agensi Pengatur Pemansang Greater Kuching, GKCDA, ungkup sita tarat. Ia madah ke projeknya patut digagak ngau campat lagi, ngau cara tindak ngelengkak ke pemenah hasil pengawal, ngambil ke buah pemansang uli dihasil ke rakyat dalam timpuh keudah ditetapkan. Dato' Sri Roland Sagah mansut ke Jakutuk Bak Dewan Kampung Semeru, bak pengawak nasi tanah ke projek ngagak ngangkat ke pemanah jalai tip sambung ke Kampung Semeru ngau Kampung Kuhom Tebeduk Serian. Pekin Maca Al-Quran Renggat bagi Menua Sibu 2026 udah tembuk pengudah kedua hari diatur bak Dewan Laki Sibu. 12 ikut kari ngau kari ah sama bisi mantai ke pengelan dek sidak bas pemanjai dua malam pekitnya ke diatur. 10 ikut orang mantai ke pengelandik sidak bak malam ke terubah, lalu 2 ikut lagi bak malam tik kedua. Pengawak tinutu pekit temegak sama di singa komen dari Tuai Hakim, seberapa pemutus pekitnya kekak dipadahka. Persakanya perkara ti uliah dipandang ke ngenak muzik. Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerindang, Dato' Snowden Lawan, pada ke perkara tu uliah dikemujur ke ngenak leka lagu, tiun, muzik ke dipantai, muzik kontemporari, video muzik dengan konten digital. Perkara itu mungkin patut dikerja dengan cara tindak ngelengkak ke pemanah identiti pesaka asal, lalu rebak orang kebaru mereka uli mendiang, medak serta belum mati ke pesaka menua hari muzik ke dikerinduk ke sidak. Harinya sidak itu mungkin akan mudah lagi merti serta berbahasa ke budaya sidak pun. Dato' Snowden mansut ke Jakutuk, lebih akan menjadi kos Music Balancing and Creative Music Composition di Betung. Teks caku yang dibaca Sekretari Politik Premier Sarawak, Rosaline Neging. Tuai Raban Bansa Ngetuai Komiti KMKK di Jepak patut cakap lagi nuku ke isu ketetapi orang mayuh ngambil ke penanggulnya oleh jampat lagi dibaik dengan upis di berkuasa. Kapan Konsel Negeri Sita Jepak Iskandar Turki pada ketub guna kebenar di kena mutar ke isu bekas kes salah guna dadah, jenayah, ngerencah tanah, ngau penusah bencana. Bala Tuai Raban Bansa ngau Tuai Komuniti Megak patut nyadi orang tengah antara perintah ngau rakyat kalai sidak patut nentu ke penderang pasal polisi, program ngau bantu dipadah ke engkau engkeman. Penanggul ngau julu hati rakyat Megak patut dibaik ngau upis ke berkuasa ngau ndak disarap tau ke dilancar ke. Iskandar Turki maksud ke Jakutuk bak pengawak ndun nyerah ke setibikit KMKK sitak Konsel Negeri Jepak di Bintulo. Di kenang ujung ke berita kita ke lemai tu, tu petang berita dibaca baru. Industri hidaran gas di Bintulu muka peluang penumbuh industri baru. Teknologi uling ngurang ke ungkus ngeluar ke hidrogen. Sapit Inspektor Jeneral Polis saksi serah terima pengawal Komisioner Polis Sarawak. Nyalaka kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu hari WFM Iban RTM Kuching. Berita tadi ditusun Azrina Sabri, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani. Selamat mai pinga, Datuk kami mai kita terus boleh jalan hingga WFM Limbang bawa sada Ari Limbang.
1: Terima kasih Rolana Gilbert sudah macam berita lemai ke ditabu terus dari WFM di Kuching, Datuk kita boleh hingga aku di sada Ari Limbang.
2: Jap-jap.
3: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Ya, terima kasih kita kah lagi mengkang mulai ngawaku di sadari limbang sari tuari keterubah malam keterubah kita iba bulan tiga 10 2026. Nggak kita ke bisi nyamu hari pengada kini ngka bisi sigi bisi. Selamat hari pengada kita ke baru aja mulai kita dari Indo kerja harap ke berjimat di rantau jalan bunyi kakori pun program tu tadi pukul 8 malam tu lagi kita bisi program nadai ke lama nadai ke baru gaga kita ke rindu ninga lagu-lagu lama iban terus ke begulai ngau aku nyentuh ke penghujung program tu lagi kita ninga ke siti lagu sebentar kita mendiang ke program nadai ke lama nadai ke baru.

0: nama non nginjet ke dari aku cok.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya cok.
1: Nama aja selalu ningar radio. Tengah ki tu nak nemu tai. Programnya nebeh lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

Ya, bertemu baru kita ke lemah itu peningan semua. Bapak program nadai ke lama, nadai ke baru. Tentu ke kitanya bergulai ngaku ba awak ke dia tu laban aku dekat nebah ke kita. Lagu-lagu ke dikerindu ke maya hari tu. Lagu lama kita iban. Okey, lagu kita ke terubah dekat mungkal awak kita di lagu-lagu lama, nadai ke lama, nadai ke baru. Kita terus berperindang ke lagu ke udah ditusun aku ke sekali tu. Oh,

Ya, kita lagi mendiang ke program Nadai Kelama Nadai ke Baru. Ujung ke jam kita pukul 8.23 minit malam. Jadi, pemegat terus bergulai dengan aku bahawa program Nadai Kelama Nadai ke Baru ke. Nggak lagu ke, udah ditusun aku ke sekali tau.

0: Ngincit ke radio aku, cok.
1: Eh, kan ngigak program Nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, cok.
1: Nama aja selalu ningar radio. Tengah kik tu, nak nemu tai. Programnya nebeh lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

Hanya tadi peningkat semua lagu kepenuli dengan nutup program Nadai Kelama Nadai Kemar Kebaru Mimpi Tengah Hari Zamri Amira ya. Jadi terima kasih Mama Yo. Kita ke Agi Mengkang, Agi Meruan Begulai Ngaku di Sadari Limbang nyentuh Agi pukul 9 malam tu lagi. Jadi pemegang aku terus nampak kita lagu-lagu ke BC di Tusun Aku buat playlist kami di YFM Limbang.

Jadi berita kadang-kadang diperkongsi aku ke sekali tu peningkat semua yang pergi Amateur Boxing Challenge 2026 edisi kedua ke dekat di atut 16 hari bulan yang tahun 18-11-10-2026 bergelanggang tinju Dewan Suara Limbang. Lalu pemega berita mana kita ke dekat beli barang-barang ke dekat dijual berserimbang dengan Agro Tamu Menamik 2026 ke diatur Komite Pengatur Tamu Menamik Limbang atau ke Jawatan Kuasa Tamu Menamik Limbang dengan sahup hari Majlis Daerah Limbang. Jadi bulan 10 atau dekat diadu ke kena 3 hari bulan 10-2026 berlabuh hari pukul 7 pagi di Dewan Terbuka Nanga Medamit. Jadi pihak megak berserimbang dengan hari Bukit Mas ke dekat diatur bulan 10 tu ianya BC diadu ke Pekit atau ke Mr. Bukit Mas 2026. Jadi Pekit tu dekat diatur kena 9/10/2026 pukul 8 malam ba MPT atau Limbang. Jadi BC 3 kategori ke BC di Pekit ke ianya Mr. Wonderful tertutup Limbang ngelawas. Lalu kedua Mr. Wonderful terbuka. Lalu ketiga Mr. Bodybuilder. Hanya dua kategori, 80 kilogram ke atas dengan 80 kilogram ke bawahnya. Tadi berkaul dengan pengurami Hari Bukit Mas Siti Pengawak Pekit ke Bisa Diatur Mr. Bukit Mas 2026 ianya pengawak mantai ke atau kemandang ke gumpal isi. Okey, jadi ingat tadi sekedar pengawak ke besi diatur di Limbang Hari Bukit Emas. Okey, kita terus berperindang dengan lagu ke sekali itu.

Jadi pihak mereka Siti lagi peket ke BC di adu ke Serimbang hingga Ari Bukit Mas. Ianya pengawal ke disebut Limbang Mini 4-Wheel Drive Stock Race 2026 ke dekat diatur 10 hingga 11 bulan 10 2026 by MP Theater di Limbang. Jadi pihak mereka peket nyumai atau ke pengawal ke disebut pertandingan masakan kreatif berserimba hingga Hari Bukit Mas 2026 ke dekat dia ada ke 10 hari bulan 10 2026, lalu hari bulan ke penudi nganyu nama atau ke tarikh tutup penyertaan 2 hari bulan 10 2026. Ini pergila jadi bisi dua kategori di peket kayaknya peket sajian tradisi kampung ngau pertandingan dessert buah kreatif nya tadi. Kita ke Rindu Nyumai, kita tahu datai maya tu ila berserimbai ngau Hari Bukit Mas. Jadi nak telu berita ke oleh diperkunsi kaku sadari Limbang. Jadi kita terus berpindah ngau lagu ke udah ditusun aku ke sekali tu di YFM Limbang.

Okey, lagu hari You Sandro ya. Terbuka pengingat lama. Lagu dia kena ngepun ke awak pemerintah malam. Kita ke malam tu. Jadi bergulai baru dengan aku Sam ke malam tu. Malam hari 4.1 hari bulan 10.2026. Terima kasih kita ke Agi segulai sejalan dengan kami di YFM. Sekali ke mendiang ke YFM. Ngena frekuensi FM di serata menua Sarawak. Okay, maka kita ke ulih mendiang ke YFM ya. Ngena RTM klik. Ngau maka hari channel Isro. Harap ke kita sama lantang likun ke malam tu. Jadi bah tusun program pemerindang ke malam tu. Baka selama jam ke terubah ngau kedua tu lagi kita bergulai ba program lagu peminta. Kita ke engka bisik dekat merindang atau diri tahu ke merindang bala kaban ngau lagu-lagu pemerindang atau kena tai ke peminta kita ba Facebook YFM. Pada kita bergulai ba program ke penudi pukul 11 malam tu lagi. Nintiang malam hari 4 kita bisik program Romantika Wai. Akhirnya ke tusun tau ke rintai program pemerintah malam ke malam tau. Okey, nanti tadi kita mendiang ke lagu hari You Sandro. Dia tu merindah kita dengan lagu hari Wandi Ali, Pengerindu di Tanggam Baru. Dah tau lagi aku kena tai ke peminta balap peninggal apa Facebook YFM.

0: Safa ke dekat Maikulai trofi pemadu terbilang Pak Anugerah Carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa ke dekat Maikulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Maikulai trofi lagu ACSK ke-9. Memaduk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemaduk terbilang ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Okey, Perahu Metaria Dara Helena. Ya, lagu ke dekat di Pekit Gabak Malam Anugerah Carta Sapa Juara ke 9. Malam pagila ya, Abah Dewan Tan Sri Steven Kaloningkan di Betuang. Hanya diharap ke kita datai bala mayu sama-sama nyukung bala finalis kita ke Bepekit malam Rinam tu ila ya. Okey, selamat malam ngagai Abah Dom Mari Semunjan. Terima kasih mendiang ke YPM. Dekat apa perindah kau laku hari Iku Anthony ku ya, meligai pengerindu. Nuju semua peninggal YFM pihak Mega Bundau Babih Y. Dekat apa perindah kau laku hari Desmond GP Nagih pengerindu. Nuju bala kaban lama ya ba Holiday in Miri tahun 2000 subak ku ya. Bala ex safety and security officer harap ke sidak ya terperindang bisa mendiang ke YFM. See you Lian ke malam tu dekat berperindang kau sebarang lagu hari Winnie Albert Nucu Agustin Kinting ba DJ Tamin ngau bala kaban buka iku ya. Okey, Bikara Erna dekat berperindang ngau lagu hari Alun Lopeng lagu Mukun-Mukun. Pihak muka Sulan Ci Patrick hari Kapit dekat berperindang ngau lagu hari Linda Kemayang pengerindu. Nucu Sida Indaya ba Lubuk Baya Sungai Seranau Din ku ya. Paling manan ke malam tu dekat berperindang oleh lagu hari Gwen Sanggup Aku. Arena Mami dekat berperindang oleh lagu hari Reza Reho lagu baru ku ya, Kerapak Babas Mali. Selamat malam Shai Men Chin Ima Smo. Selamat malam Syasha Manda Meka Bisi ngenatai ke peminta dekat berperindang oleh lagu hari Jacqueline Joni Aman. Nadai guna ngetan lagi merindang bala kaban Facebook grup PWI ngau semua peninggal YFM hari Sibu. Okey, lalu pihak Mega Alex Delta Bina Wata Barau minta tebah ke lagu hari Hard Rock ku ya, kaban sampai mati merindang bala kaban ke nang suah dituju pesan nang lama tau ku ya. Juni Ben ke malam tu dekat berperindang lagu hari Bon Jovi Kunci Hati kena merindang diri empu ngau peninga YFM. Okey, hanya sekedar repeminta bala kaban peninga kita ke besi diterima ba Facebook YFM atau kena merindang Arida Mami minta tebah ke lagu baru hari Reza Reho ku ya, Kerapak Babas Mali.

0: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah berjalan ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Aku Diali, terus mendiang ke YFM dengan RTM Klik, YFM, Lagu Life Sejalan.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Okey, hari Wini Albert Bisik Antinua nak kena merenang kita ke benar mendiang ke lagu peminta jauh malam di YFM ke malam tau. Merenang kita ke benar gawak shift malam. Pihak megak kita ke berjalan ke pengawak dagang dirimpu bisnes. Engkanya nyual burger, nyual air, ngau macam-macam eh. Pengawak dagang kita seraya kita ke ngintu orang ke datai meli barang. Break tu cuma ngambil kurang meli barang kita meli ngau ati ke lantang. Okey, hanya dia kik ngatai ke la ke pesan atau ke peminta ke bukai. Ian Will ke malam tu minta tebah ke lagu hari Hailey ngau Melissa Francis I Love You penghabis hati. Pihak muka BBF Sadung ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari May Franklin. Kunci hati merindang pala menyadik ngau semua bala kaban. Pihak muka Stamus Stabby Stella dekat berperindang ngau lagu hari Alex Wan lagu merampau ke ya nuju bala kaban Kang Lala. Pihak muka Mac Cagat ke malam tu minta tebah ke lagu hari Niang Christopher Kirilandong. Mulai ke pengingat penyanyi lama ku ya dekena merindang bala peninga YFM agak ke malam tu. Catherine Ropin hari tebuan dekat berperindang lagu hari Wardrobe kapan sampai mati hanuju Indai Tuni di Seratu. Pihak muka bala kapan meh nak ngira di Nindor ku ya. Pihak muka Sindon ID ke malam tu dekat berperindang lagu hari Niang Jeffrey Molly. Anang lebu aku kena ya merindang bala kaban lebih lagi sidak kenang suah dituju pesan ya. Pihak muka Ros Liau ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Utai Urang ku ya. Lagu nuju bala kaban ke nang suah dituju pesan ya. Pihak muka nuju bala anak menantu Isan ya ba bayan ulu bala menyadi ngau semua peninga YFM. Okey, lalu pihak muka Sucar Somorino hari tuba ulu Sebuyau dekat berperindang ngau lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang nuju Isan ya di Liga Indah ya di Sibu ngau muka bala kaban ke nang suah muka dituju pesan ya. Pihak muka Andrew Jai Masing Ari Miri dekat berperindang ngau lagu hari Igu Anthony melikai pengerindu nuju semua bala kaban nak ngira dini Nur Diau ke malam tu. Okey, jadi mayuh kita minta tebah ke lagu melikai pengerindu. Jadi lagu tu digalah aku ya buat program Romantika Y lagi pukul 11 malam. Kita ke dekat mendiang ke lagu hari Igu Anthony nang dak bergulai ngau aku buat program Romantika Y kita pukul 11 malam tu lagi. Enyak bak jam ke penuri awak pemerintang malam. Okey, habis ini peninga kita tadi minta tebah ke lagu hari Linda Kemayang Pengerindu. Ya, sudah mendiang ke lagu hari Linda tu lagi. Kita ngetuk dah lama mendiang ke berita malam. Sudahnya nampung program lagu peminta kita buat jam kedua.

Selamat malam pendengar. Dia tu aku menabur ke berita malam. Langgur nubuh ke opis Sarawak Ba Abu Dhabi agik Ba Renggat di Perambu. Premier Datuk Pahal Tinggi Abang Johari Tun Openg madah ke Perambunya berindi hari kerja sama Sarawak ngau Abu Dhabi Ba Perkara Tenaga Solar ngau Industri Gas. UPS-nya dekat diatur bergulai ngau Sarawak Energi Berhad ACB ngau Petroleum Sarawak Berhad Petros. Yang madah ke Perambu numbuh ke UPS-nya seminat dekat diperunding ke semudah projek tenaga solar ngau Industri Gas tidak pelabak ke dipejalai dalam tempoh lebih setahun. Tajak pihak projeknya diatur agi dipansi nur nentu ke pemanah ngau pengulih ya. Ia mansut ke jakunya ngagai pemberita Maya Sarawak Corporate Leadership Summit 2026 di Kuching. Berkena ke data ngau pengelandi geosains patut dikemansang kena bersedia serta ngurang ke risiko bencana kelebih ke Maya Gayari ekstrim ti suah benar nyadi. Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke penemu geologi patut dikemeran bak langgur pemansang ngau perbandaran kena nentu ngau tumu aki bakar tanah runtuh ampuh bah ngau tusur tebing tasir. Cara nentu ke bencana patut ngalih ari atur sepengudah penusah nyadi ngagai cara dikena ngurang ke risiko ngau cara ti proaktif nyeng kaum ngena kar geologi ngau meresa tika sepenanggul. Yang maksud ke jakunya maya berjadi ke awam kebangsaan geosains ke 39 dimiri. Yang megak ngansak perintah institusi akademik ngau industri berkempung berkongsi ke data geologi ngau likun ke pemansang semua orang. Arus penyambung titik janggal bak rumah panjai penum ngau nanga bayur kenyau hari 24 hari bulan 9 tu tadi nyak berpun hari pengawal orang tik rusak kedua tiang pemancar bak kandang durnya. Sapit Premier Kemekak Kaban Kaunsel Negeri Bukit Saban Dato' Amar Douglas Ugah Mbas madah kasil ari pengawak mersa Upis Komunikasi Ngau Multimedia Malaysia MCMC nemu dua itik tiang pemancar jahit sepengudah kabel kuasa diputung serta dicuri. Report polis sudah digagak kena 25 hari bulan 9 tu tadi lalu kabel kuasa ganti di sadang datai di Kuching sebedau dianjung agai dua bengkah palanya. Pengawak ngadu ke tiang pemancarnya berengkah dipercalai ke Sarito enti nyema hari mana lalu di sadang temu dalam minggu tu. Seraya nganti pengawaknya temu peranak menuanya oleh ngena internet palan pengerembai penerang nasional Nadi Penum kena berjalan ke pengawak bersari-sari belajar komunikasi ngau emergency. Tuai Pemakai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar minta bala sejarawan ngau pemansi cakah berjalan ke pengawak ngumpul ngadu digital serta ngeluar ke bahan sejarah tiba kawal ngau Sarawak. Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi madah ke sejarah patut belalau ke penerang keaman serta undang-undang lalu ukai Ari Reti Jako tiba keruga pemerat politik. Pansiak sejarah patut digagak ngau berjimat dengan cara meresa ari mayuh macam hasil nyeng kaum hasil ari peranak menuanya empu. Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi mansut ke jakunya bak pengerami syarahan negarawan di Kuching. Yang muka minta universiti, museum, arkib, library, sekolah, gerempuang sejarah ngau peranak menua bergempuang nyaka setangetan ke hasil sejarah nyeng kaum dokumen, gambar, surat ngau manuskrip lama. Nyenakak nabur ke berita malam, berita tu ditusun Syarifah Hajawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Adinda Suil. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: bangsa jalan.
1: Safa, kedekat baik pulai, trofi pemadu terbilang. Mak Anugerah Carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat baik pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mic pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memanuk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemanuk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemanuk terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori tu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri musik Iban.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

Okey, lagu hari Alex Wan, lagu baru Merampau, lagu KBC dipinta kawan peninggal kita ya Stamus, program lagu peminta Jawa Malam kita ke malam tu. Terima kasih Haki mendiang ke YFM. Pak jam kedua gig natai ke peminta hari bala peninggal kita bedau kita mendiang ke program tau ka pukul ba program Romantika Y pukul 11 malam tau lagi. Okey, tang sebenar terus maca lagu peminta ke malam tau. Atau berkongsi berkaul ngau Sarah Nintiang Bulan udah berengkah dipasuk ke dalam My Card berengkah hari Sari tau ya. Jadi penerima STR ungkup ruang bilik nerima RM100 sebulan ungkup orang tuai RM50 sebulan ngau ungkup orang bujang RM50 sebulan. Lalu penerima STR e-kasih ungkup ruang bilik nerima RM200 sebulan orang tuai RM150 sebulan. Lalu ungkup orang bujang RM100 sebulan. Jadi ngau bantu saran tadi oleh mantuk kita nyawab kita berbeli ke barang ke diguna kita bersari-sari. Okeynya tadi berkawal ngau bantuk Sarah ke udah berengkah dipasuk ke dalam MyCard hari Sari tau ya. Jadi semalam agak Eva Vincent ke malam tau hari Sibu Jaya dekat berperindang ngau lagu hari Ricky Andrewson Koya Bungai Pinang nuju bala anak bala ucuk ngau menantu ya. Pihak muka nuju Syasha Manda di Sibu Bungai Cempaka ba Hospital Limbang ngau muka pala Isan ya di Miri ngau pala kapan ke buka ya ke nak boleh disebut itu magang. Pihak muka Lily Anthony ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Lucy M Rarah Bulu pala. Pihak muka Lada Anak Angin Jop dekat berperindang ngau lagu hari Ricky Ribut Penguji Bersulu merindang bala anak bala menantu cuk nuju indai nyawai mega kuya. Selamat malam David Ikum, selamat malam, selamat berjalan ke pengawal, terima kasih. Jessica Itan ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Dominic Christie Siti Sumpah Siti Janji merindang peninggal setia YFM di Selampur Menua kuya. Ngarap ke kita boleh mimpi ke mana mega malam tu. Okey, lalu pihak muka Anita Nawai, selamat malam kuya dekat berperindang ngau lagu hari Duna kena merindang dirimpu nuju bala kaban meh kuya bala menyari nak ngira dini nur ke malam tau. Aha, okey, lalu pihak muka Clarence Samidan hari Pakan dekat berperindang ngau lagu hari Veronica Natasha Ukai Selatan kena yang merindang hati dirimpu ngau meka nuju bala kaban ke nang suah dipesan lama tau. Nita Kapit Sanau hari Seloi Sebuti dekat berperindang walaku hari Walter Bana minta nuan pulai baru merindang bala ke ngelala nangira jauh tau ke semak kuya pesan Arab ke terperindang. Mak Teh, selamat malam Mak Teh, selamat berjalan ke pengawal kuya. Okey, hanya sekedar hari peminta hari bala peninggal kita ke malam tau. Bisik minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang. Terus segulai sejarah hingga YFM nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun meh pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, Ngau YFM.

0: Baik. Dini nur pen ku tadi. Kadang kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mana pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita kanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen ke bantu hari kami bak YFM.
4: Dengar ke YFM. Radio kemerdekaan kita didengari.

Okey, lagu ke besi dipilih para peninggal kita ke malam tau hari Walta Bana minta nuan pulai baru harap ke terperindang ya. Lebih lagi kita ke nang rindu ke lagu tau. Okey, jadi apa peminta kita ke bukai selamat malam ngagai mami apa dekat berperindang ngau lagu hari Wat Rock kuya kaban sampai mati merindang bala kaban ke nang suah di tujuh pesan ke malam tau. Lalu pihak Meka Mas Diana Ari Limbang dekat berperindang olaku Ari Nelson Nehru kuya berai ke luar negeri merindang di Rempu meh kuya ngau sida Indaya ngau jang di Sabah pihak Meka nuju kaban ngelamak tau meh kuya. Lalu pihak Meka Serini Cedan ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Igu Anthony melikai pengerindu merindang hati dirimpu malam tu DJ ku ya. Pihak Meka nuju grup PWI ngau Meka semua peningah YFM harap ke terperindang ya. Okey, lalu pihak Meka Merdan Syadi minta tebah ke lagu Martina Kuyari Louis Bennett merindang hati dirimpu malam tu. Okey, lalu pihak Meka Dawa Tengguling terima kasih mendiang ke YFM. Lalu pihak Meka kaban kita ke Bukai ke Bisik natai ke peminta Anita Nawai dekat berperindang olaku Ari Duna merindang hati dirimpu kuya. Pihak Meka Winter Wanita Richard ke malam tau baru dah makai pizza kami sebuat ngintu birthday ke 59 tahun. Oh okey, meri selamat hari pengada ya ngagai nuan Winita Richard ke malam tau harap ke semampai gerai semampai likun semampai lantang hati begulai ngau diri sebilia ya. Minta tebah ke lagu ditunik nuan Ari Jennifer Lenya ke malam tau. Okey, lalu pihak Meka Diana Mami Jackson selamat malam. Richa Unup minta tebah ke lagu Ari Linda Repak Panti Jalai merindang dirimpu meh kuya. Okey, lalu pihak Meka Mary Nanta ke malam tau dekat berperindang ngau lagu hari Ita Medin kelancur sayau kenuan merindang orang keempai tinduk DJ kuya. Okey, ngui yang ngakai peminta ke sekali tau ianya hari James Pengiran dekat berperindang ngau lagu hari Jeffrey Lawrence takat penghidup merindang bala kaban ke nang suah di tujuh pesan. Alice Spencer dekat minta tebah ke lagu hari Penny McLean nuan milih pergi merindang dirimpu ngau Meka peningau YFM. Stanley Nyayun ke malam tau minta tebah ke lagu hari Ika Nadaya Gik Pengerindu nuju orang kempai tinduk meh kuya. Dara Liana dekat berperindang ngau lagu hari Reza Reho Kerapak Babas Mali kuya. Okey, Imas Mo selamat malam. Juni Ben udah tadi ya. Konisen Nis ke malam tu minta tebah ke lagu hari Koni David nuju peninga YFM. Okey, Seman Analiki ke malam tu. Okey, Rini Sabai selamat malam kuya Bia. Selamat malam Roy Kuang, selamat malam. Mana hari di Sri Aman kuya? Benong gawak kuya sambil mendiang ke YFM. Selamat berjalan ke pengawak Roy Kuang. Gary Mead ke malam tau dekat berperindang ngau lagu hari Anthony Usan, sebarang lagu hari Anthony Usan. Merindang orang keng lala meh kuya. Margaret Uncing dekat berperindang ngau lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang nuju orang kempai tindu. Retna Channel Mangat ke malam tau minta tebah ke lagu Simpan Nak Bertampung hari Veronica Natasha. Okey, nyak tadi sekedar hari peminta bala kaban peninggal kita tau merindang kita ngau lagu hari Ricky Ribut penguji bersuluh Meka ke bisik dipilih peninggal kita ke malam tau.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Cabanacu.
1: Mi Cabanacu.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami bisik berinda kita. Pengerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Nung.

0: pangan di.
1: Okay, Aria Igu Anthony ya, Maligai Pengerindu, lagu dikenang pun ke program Romantika Y kita. Nintia Malam Mari Empat ya. Jadi lagu Maligai Pengerindu Tomeka Mayu dipinta bala peninggal kita ke malam tu. Harap ke merindang kita ke agik mendiang ke YFM. Ke mata bedau ke tindu malam tu. Seraya ke belalak ke hariang-hariang nyuliak telefon. Sambil pendiang ninggal ke radio. Okay, jadi bawa program Romantika Y itu kita berperinang lagu-lagu ke berontak atau ke lagu-lagu romantik untuk ke 12 tengah malam itu lagi ya. Okay, jadi lagu ke sekali itu ini lagu dari Donny Lang, Hidup Sama Sekunci. Nangkan kenyal lagi lagu dari Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Kau maka lagu hari Gwen Sanggup Aku. Maka lagu ke Bisik Dipinta Bala Peninggal Kita Ika Malam tu. Terus bergulai program Romantika Y.

Okey, terima kasih Agiba program Romantika Y kita ini tiang malam hari 4. Nak berasai jam kita 11.22 minit malam. Agiba program Romantika Y kita akan ke Benong dalam kereta Benong Deriba jam ke dia tahu. Terima kasih mega Arab ke lagu ke ditebah merindang kita sepemanjai rantu jalai ke malam tahu. Okey, terus ngau lagu-lagu kita ba Romantika Wai. Tu lagu Ari Stewart ngau Florence Low sanggup. Nangkan kenyal lagi kita bisi lagu Ari Zaman Islam. Ngau muka Ari Richard Jones tinggal bungai setangkai.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

Richard Jones tinggal bungai setangkai. Maka lagu ke dipilih kena merenang kita apa program romantika Y kita ke malam tu ya.

Apa aku tiga buah lagu ke penudi dekat untuk program kita ke malam tu. Harap ke kita terperindang lebih lagi dengan lagu-lagu romantik. Angka bisi sekedar dari lagu mansa anak hati kita ngasuh kita sino ngasuh kita lelengau ngasuh rindu hati macam-macam utai ke dia sai kita jam ke dia tu tajak pihak aku ngarap ke kita belak lantang hati nyamai hati lalu terperindang lagu-lagu kita ke malam tu. Okey, jadi ngaunya aku ninggal ke kita ngau tiga buah lagu kena nutup program Romantika Y ngau segmen Pemerina Malam. Lagu ke sekali tu merindang kita ngau lagu hari Richard Lee, Nuan Berga di Mataku. Nangkan kenyal lagi hari Melissa Francis, Rindu Sampai Mati. Ngau lagu hari Bryan Adams, Everything I do it for you. Okey, ngaunya bertemu baru kita peninggal bawa ke bukai. Selamat malam.

Jaku ti siro. Jaku ti siro uling lantang katiti tusa. Uling angkat kesemangat ti lemi. Bijiman melebuh ti ngelabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat. Maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Laban jaku ti pansu dari mulut kita. Nadai oleh batak pulai baru. Ya baka ai sungai ti anyut di baru jembatan. Nadai boleh diambil kita pulai baru. Nadai boleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam sudah terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansut ke kita. Semka jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka ai mani. Manis serta manah ke pengerainuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati di sini. Jaku di positif oleh hidup kesemangat, lalu merangsang tiap ikut orang di ningaya. Jaku aja tidak disebut ngau siru, pakai teriti air hujan ting masah ke rumput, ting ngasuh utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku tisiru ngagi anak, boleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuan pengarap pedirimpu du diari lo. Anak berbanding kesidak ngau orang bukai, tapi ku kita bisi penau ngepelandia ke dirimpu, nare bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkak yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita masuk ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tak mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku kekasar tak mengasuh hati insiban, lalu tak ngujung ke penengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tak kengemuan pengeringat ngai orang, kita ndak boleh ngubah hati mensia, seminak petara aja boleh ngubah hati mensia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

Kalau anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali kereta termegak oleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Projek Jembatan Batang Lasa panjang 2.43 km. Kalai Batang Lasa ianya sungai di kedua panjang di Sarawak tinyambung Pulau Bruit dari Daro ke Muka, Mansak Tanjung Manis terus ke Sibu ngau Serikai. Penerang pasal projek Jembatan Batang Lasa ngau Palu itu, hari yang amat berhormat Premier Sarawak Dato' Patimi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bat tahun 2017. Bungkus RM600 juta projek ngakai jembatan tu megah dikaut ngakai air payip ke baru ngakai Pulau Bruit. Besai benda pengarap bahawa pemujur projek Jembatan Lasa tu tau menyampat kaki pemansang ekonomi adap ke tengah menua Sarawak bakal muka Serikai ngau Tanjung Manis ditebilang bak hasil agriculture ngau penawak berikan. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngalih hari.
3: Sada lemai.
2: Pemberindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
5: No.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampak lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sembarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kereta termegak ulih ngulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6. 3 hari bulan 10 2026, berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban

0: Siapa ganuno time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betuno ke sampah tu mai mana gak sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjaku, pandai-pandai ya mai berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sidak. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh, pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh di tu. Betunuh ku teh di tu. Mau di?
0: Bukai pihak ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku teh senekak hati. Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukai nyaku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingat nyaku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatuk cangkut aku ambil nuan teh nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan hari tu nak kucah kucah dia nganuk aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai disenakut ke nuan pada aja sikit buruk dengan nulung aku kita ke bujang tu
0: nemu dia ayak 2,000 hukum mata duit orang compoundnya huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya
1: 500,000 jil 5 tahun apuh nada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jil gage nada petan akai
2: wopan Gangnam Style
1: baik gai gagak nulung ku ikat cepat nulung ku ngun saya api kemau tu cepat ikat cepat uji dengan wak aikin cepat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tuk dibaik YFM Iban.
2: Wopan kan?

0: Suli tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang ndak dikemata. Berjalai pendeka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengum panzik dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: I will survive without you.

0: Takat tu bak tabung darah yang memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigit nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisik kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja. Labannya bisik anjung agai berkemiri, kadang orang mirip sik ngambil. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya hospital perintah aja tau ngena. Tak bukai pun bisik.
1: Hospital luar
0: bebayarnya pun bisik ngambil. Enti sidak ya perlu. Bisik servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ia dekat dibuai lah kira reti ya. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulan ya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kena ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semestinya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semestinya ambil kami dari bag darah. Ya bisik proses disebut kami apheresis. Bisik set machine semua ya kediri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulang ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kenal lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok kok ngasuhin depan. Tepen kok untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Aram, lupa tu.
1: Ada eh. Tak berundi yang kedini kau minta sponsor deh.
2: Ingat yo, main numpang kereta kaban tak kesapa

Maya Arido, Kitai Rindu Meli Barang Online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kitai, bakal kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak bakal dikedekat kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kanyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren,

Mari yang makan teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lebih hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa penyidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana hagi.

0: penganta kami subak yang spraynya harga subak muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa ini ku dek ngok to pakai sanggol suma temau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik si dek naik bujangnya si dek getuai dek ngkan uang ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah bekanya magang nya kurang udah deluak udah lubang numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino udah silia bajiak magang kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magang kurang kurang kan ayam dini yang ambil air peridang kurang
1: Nadai ia ke baru, dinadai sida ia ke lama. YFM, segulai sejalai.

Anang dah kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang kenusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gak ada belakang tu. Pehnya pasahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai sida tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ingat aja aku lala orang beredio dek ya. Masuk kita jaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindua aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentua kari namnya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Alamu nyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngembedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat, nyamuk ngemiatnya oleh ngembedah kita.
2: Nindiang tahun, kes denggi babnua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megat balat rakyat babnua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu edis, tau dikelala kita dengar curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung periau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Hei, menawak, menawak radio untuk pagi kau akai. Aku Kak Nina tidak DJ Y menyakau. Hei, yang bersih-bersih menyatau. Aku Kak Nina lagu, nak mulia. Oh, jabat, itu dulu deh. Nama pemedih radio coba. Dengai dua tau.
1: Ih, ini tuh ngacau mai. Ya buat tak benar main game tu. Saya betul on kini ya.
0: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tau. Kuma-kuma yang aku dah beli radio tau. Mu dek. Hari jaman DJ kelia-kelia. Nyentuk ke DJ kelia-kelia tau. Temu ini dek tau magang tau. Apa nama sidaknya. Nah, aku tu sikit ulang keningan radio.
1: Karan bisa dek tau. Saya nadai dek menawa. Ke radio dek tau. Jai kini ya ini. Buai ini apa guna. Nyikut ke nyemari, nyikut ke rumah aja nya.
0: Memuai kutai deknya. Anak aku menjabut. Aku tu keningan dua pagi, buai. Nah, berkini, berkini ngalu ku tau.
1: Kena handphone. Pan ulia dia tau ini. Tekan non RTM klik pun boleh tau kena jana sekero seteronya 871 baru dek nemu tanya moden ini nya baru moden oke antu alo den nemu tai
0: tau tau telefon aku alu tekan klik dia me RTM klik kudeknya aku kak mendengar radio jam parta
1: itu wife m oleh tinga kita ngena cara mudan nemu de ne nemu de cara temuden kena kurang
2: dua pagi.

0: Eh? Sunyi? Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami bisik berindah kita.
1: Penggerak pagi.
0: Y 9-12.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak ngalih hari.
1: Sadar lemai.
0: Pemerindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

0: Irawati, Laban YFM, Serunat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

dalam si tupis tentu menyebuah rundiang siko-siko tindak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserta penemu ingat pangan diri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Bintang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Simpan mengau badan, gelemak batin wan, ari kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak mekemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Hayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: tanaw ba telepon lebo mai kereta kita tau ngenatai ke pelusah lagai dirimpu.
1: Hello, ya, ba spital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu hari YFM.

0: 101.3 MHz.
1: YFM mulai sejanai.
2: Dengarkan pengap pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
3: Sejalai. 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 2010. Keterbatu aku dulu dekat meri. Selamat pagi okay, semua bala peninggal. Aku tu Bishop Nelson juga sebulang hari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang waku. Dini nur kita jamai tu. Waktu kita ngepun ke pengawak kita sehari itu ngau sembiang. Kita patut meri terima kasih ngagai Tuhan. Ke mana ya aku dah ngitu kita malam ke udah. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita yang megawak patut meri terima kasih ke semua berkat ya. Kudah sambut kita ngelamak ketuk. Sampi kita. Supaya kami di surga, kami beri terima kasih ke semua berkat Tuhan. Kita sudah terima kami dalam penghidup kami, kenyadi ini biar Nuan. Kami muji Nuan Tuhan ke semua pemanah Nuan, ngau kami dalam hari kita sudah. Nyalai sebenar kami ngerjob, ngau bukai pagi itu, kami bersampi, sebejaku ngau Nuan dulu. Minta Nuan ngiriang kami Tuhan, dan semua pengawak terdekat kerja kami sehari itu. Berkat ke semua pengawak kami apai, awak kita mujur, oleh ke mana kami serta megok tahu kena kami mesai kena manuan sampai itu dipinta kami nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta melepas kami. Amin. Baca dari buku kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Luke bagi 10 berengkah dibaca buku ayat 13. Tulah menuan Korasin, tulah menuan Betsaida. Lebanti kerja ajih tidak kerja dalam seduai dan kerja di taya ngau Sidon. Sidok tentu lamok dan salati lalu ngerasuk kain guni lalu ngerabu pala diri ngau amau. Tang lebuh hari pecara elok taya ngau Sidon dekat nyamai lagi hari kita. Lunuan Kapanium. Katin wan dekat diangkat ke hari serga. Ndok nuan dekat dibuai ngagi neraka. Barang siapa mendiang ke kita, mendiang ke aku. Barang siapa nulak kita, nulak aku. Barang siapa nulak aku, nulak ia kengirum ke aku. Sidok 70, ikut pulai ngawati tiga go, ku sidok Tuhan, indah hantu dia ngasih ke kami dalam lama nuan. Kau Jesus berjakuk ngagai sidok, aku medak sitan labuh hari langit bako kilat. Dingo kita. Aku udah meri kita kuasa ngindik ular ngau kalo serta ngalah ke kuasa musuh. Unadai utai oleh medis ke kita. Tanang kita gagawati ketegalan tu nunduk ngagi kita. Tawak kati kita gago laban nama kita ditulis di surga. Lalu ia lu gagau hati dalam ruah lu berjaku. Aku beri terima kasih dengan Nuan Apai. Tuhan tiba kuasa di surga dan di dunia. Lama Nuan sudah ngelalai kutainya hari orang ke berpenemu dalam serta berpelajar. Lalu madah, lalu mandang ke ulahnya dengan balo anak mit. Sigi aman. Apai lama nyok dan penekok Nuan. Semua utai sudah diserah apa aku ngagai aku. Ada orang nemu siapa anak semino apa aja. Tahu ke nemu siapa apa tang semino anak aja. Enggak sebarang orang ke dipilih anak ala yang mandang ke apa. Jesus lalu nguyang ke sidok murid dia lalu berjaku ke sidok ke diri. Berberkat memato ke medok utai terpedok kita. Lemaku madah ngai kita, mayuh nabi ngau raja ngau kran dekat medok utai tidak kita, tanadai medok utainyo. Kran dekat ningo utai tidak ningo kita, tanadai ningo utainyo. Tu jaku Tuhan, terima kasih kalau talo sampai kita. Kalau talo ti madub kuasa, nuan kengago kami mensio serta ngau semua utai dalam dunia tu. Nuan ngai medok kami ni biak nuan mati tegal dosa ngau penyakit di tahun naban ke nyawa. Kami bersampi dengan nuan apai di madu kuasa minta nang lepas kami di dosa. Di tahun ngerusak tubuh ngau semangat kami. Kami bersampi dengan nuan apai ke semua misi dalam dunia tu. Kerbi agi misio kebenaran tusah laban perang. Enggak semua penusah bukai mego. Kami sampai minta nengiri yang semua tuai-tuai ke megai menua dalam dunia itu. Ngamik sida tau mutar ke penyarut, enggak penusah ke bisik nuntung menua sida. Sampai mego ke menua kami Malaysia, ngon ngeri kami Sarawak. Bersampai ke semua tuai-tuai ke megai menua, ke megai negeri di menua kami Malaysia. Ngeri ngambil ke sida tau bisi penemu, ke tau maik pemansang, maik pemayak ngagai menua kami. Kami megok sampai ke semua menua di bisi penusah. Ketegal para perkara bukai ke bisi nyadi dalam dunia tau. Kami minta nuan Tuhan munas ke macam penyakit ke bisi nyadi jamaya tu megok. Terlebih lagi jamaya ke jerbu jamaya tu. Kami sampai minta nuan Tuhan mutar ke penusah tu ngau jampat ngambil ke mesia mayuh tau hidup ngau lantang. Kami menggap sampai ke semua bala lutur, ngabala misi ke pekerja di hospital. Berik sedap pengerai, ngap melihat dalam hati, lebih sedap ngerja pengawak. Sampai itu, pinta kami, nama anak Nua Jesus Kristus, Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Jesus. Baik kami di surga, kudus menama Nuan, datai memerintah Nuan, jadi memperdekat Nuan. Bekal dalam surga, bekunyak dalam kau dalam bumi. Beri kami hidup tiap hari, ampun penyalah kami. Bekal kami ngampun orang yang salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngekuasa, ngemulia. Datai ke belamo, lamoya. Amin. Tuhan Allah berkat kita, orang itu kita. Tuhan nampak ke kita, orang kasih kita. Tuhan nerang hati kita, beri selamat ke kita. Kemudian itu datai ke belamo, lamoya. Amin. Kena kita ngujung ke sembilan kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 42, gulai ngabala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Terima kasih. Menuju kita ke mendiang ke radio Ngau TV RTM di seluruh mic kita berita di aman Ngau ke pemadu baru. RTM klik ukai semina nabur ke berita aja dan megak pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.
1: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang labuh ke benih.
2: Nyeri pantun dikena kita yang labuh ke benih, ianya munyi tu.
3: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak ga ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau ga oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita ga gawa umai, anang pulai hari, ugal ga tubuh.

Kucing 101.3 FM.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bet mau baru ngah kita
0: begulang kami ba bagi ga entelah
1: dengar keseluruhan begulang kami ba program bagi ga entelah arus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634 ya nyerin telah ke terubah panda munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak no? Gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angka sampua batang.
1: Okay. Okay, ya.
4: Ada kau ngelaya mana?
1: Aw, lagi kau perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, ya betul nah.
0: Semina Pak YFM. Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Timang Irawati, Laban YFM, Seruran Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Salam Ngau Pesan Aku, lagu kedibai Deli Amira Peningah, lagu dikenak kita mungkau awak pengerak pagi-pagi tu ya. Bak pagi hari lima sehari tu, hari tik kedua kita bak dalam bulan 10 tahun 2026. Pagi tu kita bergulai Ngau Aku, Imelda Johnny tak kemel bak awak pengerak pagi ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai bela peningah, selamat kita bertemu baru ke pagi tu ya. Ba pagi hari lima, jadi ngarap ke semua kita sama bela Dani ngau isi tergas pagi tu peningah au tajak pensar itu hari kepenudi kita ba minggu tu. Ngarap ke semua bela regas ransang hati dalam kerja semua pengawak kita ke Sarito peningah ya. Pihak magang agai kita nyangkanya udah berantau jalai kini jang kedai tu beranjung ke nembiak sekolah tau ke baru pulai beranjung nembiak sekolah kini tau ke agi mengkang berantau jalai bayak kenyak kita nurun kerja tau ke bisi epemen ba klinik kini pagi tu udah tumu nurun pagi ya. Ngarap ke sama belak berjimat maya kita ke berbaik ke kereta tu tadi neh. Egi jadi tu sang program kita ungkup ya ke pagi tu peningah bak jam kedua tu lagi pukul 7 pagi dia doaku macam pesan barat ngagi kita ke dekat nganjung pesan barat oleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com pemaga oleh WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 7:30 pagi dia do kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching bak jam kita ke penudi terlegit peningah mai kita ta ngenang topik about 2 pagi wai kenyak mai tu sun program kita ungkup ya ke pagi tu ba awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi peningah ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya benung ngirup pagi kini pagi tu peningah tau ke kita baru tunggu mandi kini. Terima kasih ya laban milih YFM jadi ke stesen pemerintang kita nak ngira dini alendo kita jam ke dia tu ngarak ke terus terperinang mendiang ke lagu-lagu ke ditebahku pagi tu peningah. Jadi lagu ti kedua dipilih aku pagi tu untuk lagu ke dibai Stella Philip mulut ketawa hati merinsa dan lepasnya lagi kita bisik lagu ke dibai Lucas Cassidy sulu dirampas orang YFM segulai sejalan.

0: Reba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk penuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pis penglikun penyalai lun, JKJR. Betali pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain man.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
2: Statistik bandang ke penusah berbadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah berbadi nyari arulah ti driba tindak nitiah ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh driba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berbadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berbadi bak jalalun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Bersa perengkap ngangku.

Kasih di Sulu di Rampas Urang. Ujung ke jam kita dia tu pukul 6.40 minit pagi. Mari selamat pagi serta selamat mendeng ke kami YFM berawak pengerak pagi. Pagi hari 5 ya, serito 2010-2026 peninga ya. Okey, jadi tu peninga pengerami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak kedekat diatur penglama 4 hari berengkah hari 8 ngagai 11 hari bulan 10 tu ilak di Kuching ya. Jadi kira 5,000 ikut orang disadang datai ngau medak pengawak baris ngau rapat raksasa kena 10 hari bulan 10 tu ba Padang Merdeka ya. Jadi muat ke malam peninga bisi konsert rakyat ngau mandang ke bungai api megak bisi dia tu ba ndua ke sebakar ya. Berserima ingau pengeraminya sekedar jalai dekat ditutup berengkah hari 8 hari bulan 10 tu ila. Jadi mensia mayuah diperansang sama ngau ngericah kaki pengerami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak di Kuching. Okey. Ya tadi sitik pengerami kedekat dia tu dibagi menua Kuching peninga. Jadi kita berperinang dulu peninga ngau lagu ke dibai Margaret Jalang Anang Nuan Nyindir YFM Segulai Sejalai.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Berenggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekiat atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Suara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi.
0: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne?
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku sanya bising anjuan.
0: Bah, madah kaku meh?
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Ngemunan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekening ku kan anjuan ya udah nyok dah. Agi ngena fake gak kah?
1: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Okey, bukannya meh cara dikena kita nganjung pesan berat ngagi kami ba YFM ke pagi itu peningan. Jadi pesan berat kita ke Trubah, pesan pemati itu datai Ari Wong Ana Radin madah ke menyadi apa ya umai anak tugang, umai anak tugang tau ke ini ni yang terumah Faizal anak Edmund udah nadai kena 1 ribulan 10 2026. Jadi pesan tu madah ke umai anak tugang tau ke ini ni yang terumah Faizal anak Edmund udah nadai kena 1 ribulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai nyelam poai kelawah selepung gua ran lacau panggil melugu sebemban bayit kubau batu besai entuleng pakit undup ngau semua kemembelayan ia kebukai ia kenglala umai anak tugang, umai anak tugang. Semua kita dipinta datai ngagai rumah McFarlane Garai, Kampung Keramut Seri Aman. Lalu dekat, jadi atau dekat, lalu dekat dianjung kena 3 ribulan 10 2026 ba pendam Kristian Keramut ya. Lalu dekat di Intu Bebala Mayu kena 2 ribulan 10 2026. Aku nak duk pesan tu baru peningal. Jadi pesan pemati tu datai Ari Wong anak Radin madah ke menyadi apa ya umai anak tugang, umai anak tugang tau ke ini ni yang terumah Faizal anak Edmund udah nadai kena 1 ribulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia banyelam poai kelawah selepung gua ran lacau panggil melugu sebemban bayit kubau batu besai entuleng pakit undup ngau semua kepembelayan ia kebuka ia kena uliah dirintai ke dito ia kenglala umai anak tugang. Jadi semua kita dipinta datang ngagai rumah McFarlane Garai, Kampung Keramut Seri Aman. Jadi umai anak tugang tu dekat di Intu Bebala Mayu kena 2 ribulan 10 2026. Ianya kena Sarito hari 5 lalu dekat dianjung ke pendam kena 3 ribulan 10 2026 ba pendam Christian Keramut ya. Okey, lalu pesan ti nangkan ketua peninga. Pesan tu datai Ari Joanna anak Jiram madah ke menyadik sidak ya William anak Jiram, William anak Jiram tau ke boy, tau ke boy, tau ke atau anak Indai. Okay, ku macam baru pesan tu. Jadi pesan tu datai Ari Joanna anak Jiram. Jadi pesan tu madah ke William anak Jiram. William anak Jiram. Tau ke boy, tau ke inai San Juliana anak Abang. Udah nadai kena 1 ribulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Longan Entisan, Beratung Ruban, Rumah Mawat, Dayat Serikai, Nanga Dindang, Rumah Sara, Gudang Marudi, Stapeng, Melikat Marudi, Teraja Bram, Seruas Bakung, Lutung Bakung, Kelabit Bakung, Tanggap Nia, Pidia Indai Unau, Gudang Tengah Bekenu, serta maga kapal melayan yang kebuka ya, ia kena uliah dirintai ke dituk magang. Jadi maya nganjung William anak Jiram tau ke boy tu bedau di padah kagi kemaya berito laban lagi ganti postmortem ari spital. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai Juana anak jiram, Juana anak jiram banu mukusung 14889 8301 tau ke Juliana anak abang 01 08072947 ya. Ikan jadi ku nanduk baru pesan tu peninga, pesan pemati tu datang dari Juana anak jiram madah ke William anak jiram, William anak jiram tau ke boy, tau ke boy udah nadai kena 1 2010 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Longan Tisan, Longan Entasan Beratung Ruban Rumah Mawat Dayat Serikai Nanga Dindang Rumah Sara Gudang Marudi Stapeng Malikat Marudi Teraja Baram Seruas Bakung Lutung Bakung Kelabit Bakung Tanggap Nieh Pidik Inai Unau Gudang Tengah Bekenu Ngau semua kepemelayan yang kebuka. Jadi maya nganjung William anak jiram tak keboi tu bedau temu lagi lapan lagi nganti postmortem mari spital. Jadi nanti kita akan temu ngau silik lagi pasal penusah rabatu peninga kita tahu bertanya terus ngagai Juana anak jiram bernama 01488898301 tau ke Juliana anak abang 01 08072947 ya. Lalu pesan semayang ngintu 100 hari itu peninga. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepemelayan banyak kena jauh tau ke semak semua kita dipinta datang magang ngangulu pengawal pesan semayang 100 hari ungkup ni yang bangau batuh kedekat di intu kena 3 bulan 10 2026 ianya kena hari 6 jam 8 malam bak TTC lorong 3C ya. Okey, jadi pesan untuk peningat dituju ke ngagai kepemelayan ke dia ba Sungai Majau, Sungai Paku Tunuh, Melinau, Bukit Mabung, Gad, Mujung, Balih, Sungai Yung, Bukit Goram, Nanga Sipan, Sung Sibu, Kenawit, Pakan, Bintulu, Miri, Kucing, Sungai Asap, Belaga, ngau kepemelayan yang kebuka ya. Ia kena uliah dirintai ke Dito Magang. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Leo bernomor 019-891-6039 tau ke Janah 011-251-5165 ya. Kunanduk baru. Jadi pesan semayang ngintu 100 hari ni yang bangau batu lah. Ngintu semayang 100 hari ni yang bangau batu kena 3 bulan 10 2026 ianya kena hari 6 jam 8 malam bak TTC lorong 3C. Okey, jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kepemelayan ke dia ba Sungai Majau, Sungai Paku Tunuh, Melinau, Bukit Mabung, Gad, Mujung, Baliah, Sungai Yung, Bukit Goram, Nanga Sipan, Sung Sibu, Kenawit, Pakan, Bintulu, Miri, Kucing, Sungai Asap, Belaga. Ngau semua kepemelayan ni kebuka ya kena uliah dirintai ke Dito Magang ya. Penerang ke Siliak, kita tahu bertanya terus dengan ke Leo bernumor 019-891-6039 tau ke Janah 011-515-1625. Okey. Lalu ke Siti tu peninga jakut gerah hau, jakut gerah tu datai hari Upis Sarawak Energy madah ke kuasa karan dekat terjanggau kena 3 bulan 10 berengkah hari pukul 8.30 pagi nyentuk ke 12.30 hari berkelili marup baruah marup hosing marup hosing pemegang merbuang rumah kulil bukung Kandis Danau Nanga Awup Pauh Langgil Kumpeng Langgil Nanga Kumpeng Sayat Kelampuk Kelampuk Marup Atas Pemanjai Jalan Nuju Ngagai Merio Tambak Kampung Langgil Rumah Nawin Kelampuk Seramat Empelam Kampung Pengaseh Ngau Kanendo Tik Semak Ngau Menuanya ya. Jadi penangguh putus kuasa karan tu peningat tegak pengawal nyeruri harus tali kuasa karan lalu pengawal tu megak nyangka dekat ditangguh bamaya kebukai nyemak sarinya arena manah lalu dekat dipadah ke baru nangkan ketuk ilak ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai nombor 1300 88311.

0: Isi di kereta kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 2025. Pesan hidup ya kenalah di hari kai kereta klub bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, gini nampung baru pesan berat kita ke pagi tu peningan. Jadi pesan pemati tu datai Ari Lucy anak Titi. Jadi pesan pemati tu datai Ari Lucy anak Titi. Tau kemun, ngari ke sedar sebilik. Madah ke semua kabar belayan Ari Suah, Lubu Antu, Batang Ai, Sekayu Limbang, Brunei, Miri. Ngau semua kabar belayan dia kebukai. Ia kenglala apai sidak ya. Titi anak ayang. Tau ke bujai, tau ke apai tam ya. Udah nadai kena satu hari bulan 10-2026. Bawa Spital Limbang. Jadi pesan tu madah ke Titi anak ayang, tau ke bujai, tau ke apai tam tu udah nadai kena 1 hari bulan 10 2026. Jadi ia tu dekat di sengai berumah anak ya, ianya bernumur 11 lot 1463 Taman Seri Patiambun Limbang ya. Jadi Titi anak ayang tu dekat di sengai kena 2 hari bulan 10 2026, lalu dekat dikubur kena 3 hari bulan 10 2026. Ianya kena hari 6 berpendam Kristian Baku Limbang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Lucy anak Titi bernombor 014-385-7725 atau ke Mariam anak Jingga 014-994-8663 ya. Nanduk baru peninga pesan pemati tu datang Ari Lucy anak Titi tau ke Moon ngari ke sedar sebilik madah ke apai sidaya ianya Titi anak ayang, Titi anak ayang, tau ke bujai, tau ke apai tam, udah nadai kena 1 hari bulan 10 2026, lalu dekat di sengai berbala mayuah, berumah anak yempu, bernumur 11, lot 1436, Taman Seri Patiambun Limbang, lalu dekat di sengai berbala mayuah, kena 2 hari bulan 10 2026, malam hari 5, serta dekat dikubur kena 3 hari bulan 10 2026 berpendam Kristian Baku Limbang ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan Kedia Basuh, Lubu Antu, Batang Ai, Sekayu Limbang, Brunei, Miri. Ngau semua kepembelayan yang kebuka ya kena uliah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi penarang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Lucy anak Titi bernumur 014-385-7725 tau ke Mariam anak Jingga 014-994-8663. Okey, lalu pesan tinangkan ketuk ianya pesan ngetas ulit. Pesan tu datai ari terumah sebi anak Power dekat madah ke ngetas ulit niang Ucuk ya. Ianya niang Pretty and Power anak Charles Gerina kena 3 hari bulan 10 2026 nguan ulit, lalu pagi 4 hari bulan 10 2026 ngetas ulit ngau cara semayang. Jadi semua kepembelayan dipinta datai ngagai rumah nomor 2E Lorong 10 Batu 7.5 Jalai Bumi Indah Sibu ya. Jadi pesan untuk peningat dituju ke ngagai kepembelayan ke dia Barantau Limau, Rayeh Ulu Ngau Ilik, Kerangarian Terumah Bian, Kerangan Bau, Penyangkai Akai Terumah Ramba, Rasan Terumah Baling, Matau Tiga Berumah, Tanjung Pungkang Terumah Henry Ajul, Lesih Teluk Leligam, Bunut Rantau Ugeng Terumah Gangga, Jagoi Terumah Sayeng, Pasar Kenawit Lipus, Naman Mawang Pedai, Batu Enam Sibu. Ngau semua kepembelayan yang kebukai kena uliah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Charles Gerina, Anna Anthony Janting, Banumo 0146053315 atau ke Lincoln Bunya 0125653315 ya. Nanduk baru pesan tu peninga. Pesan kita sulit tu datai hari tu rumah sebi ane power madah ke kita sulit ni yang ucuk ya ni yang Pretty and Power anak Charles Gerina kena 3 bulan 10 2026 nguan ulit lalu pagi 4 bulan 10 2026 kita sulit ngena cara semayang ya. Jadi semua kepembelian dipinta datai ngagai rumah nomor 2E lorong 10 batu 7.5 Jalai Bumi Indah Sibu. Jadi pesan tu peningat dituju ke ngagai kepembelian di kedia Barantau Limau Raya Ulu Ngau Ili, Kerangarian Terumah Bian, Kerangan Bau, Penyangkai Akai Terumah Ramba, Rasan Terumah Baling, Matau Tiga Berumah, Tanjung Pungkang Terumah Henry Ajul, Lesiah Teluk Leligam, Bunut Rantau Ugeng Terumah Gangga, Jagoi Terumah Sayang, Pasar Kenawit, Lipus Naman, Mawong Pidai, Batu 6 Sibu ngau semua kepembelian ni kebuka ya kena uliah dirintai ke ditu magang. Penerang ke sila kita tahu bertanya terus ngagai Charles Gerina anak Anthony Janting bernomor 0146053315 atau ke Lincoln Bunya anak Anthony Janting 0125653315 ya. Lu pesan ke nangkan ketuk peninga pesan semayang 100 hari niang Florence anak Thomas Nyandau. Jadi pesan tu datai hari Samson Spencer Tanggi tau ke Agung hari ke sedar sebilik madah ke pengawak semayang 100 hari ke niang Indai Sidaya yang niang Florence anak Thomas Nyandau kena 3 bulan 10 2026 hari 6 jam 7.30 lemai bak nombor 72 lorong 20C6 Samarinda Baru ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelian ia kenglala niang Florence anak Thomas Nyandau. Okey, niang Florence anak Thomas Nyandau ya. Ku nanduk baru pesan semayang ngintu 100 hari niang Florence anak Thomas Nyandau. Jadi pesan tu datang hari Samson Spencer Tanggi tau ke Agung hari ke sedar sebilik madah ke pengawak semayang 100 hari niang Indai Sidaya yang niang Florence anak Thomas Nyandau ngena jalan semayang ya. Jadi pengawak tu dekat dia tu kena hari 6 3 bulan 10 2026 jam 7.30 lemai bak nombor 72 lorong 20C6 Samarinda Baru ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelian ya ke ngelala. Jadi pesan kita ke sekali tu peninggal sebab kita mendiang ke berita 7.30 pagi tu lagi. Jadi pesan tu datai hari Patricia anak Agum madah ke pengawak ngetah sulit niang Inai Sedaya yang niang Siti anak Juli tau ke Inai Seneh tau ke Atut tau ke menyadik terumah Junis anak Juli ya kudah nadai kena 17.9.2026 tu tadi ya. Jadi pengawak ngetah sulit serta muai entebalu tu dekat diatur ngena cara semayang ianya kena 3 bulan 10 2026 hari 6 jam 7 lemai barumah Junis Sungai Kelumpuk Bintango ya. Jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai semua kepembelian ni kedia barumah Danggat Sungai Kawi, rumah Jangan Ancih Sungai Madu Batu Lapan Bintango, rumah Bansa di Jeh Selangau, rumah Agub di Jeh, rumah Manja Sungai Naman, Aki Jemat Semukau Batu Lapan Sungai Madu Bintango, Keton Bintango Sungai Lasik Bintango, rumah Jawi Sungai Gemuan Bintango, rumah Steven Sungai Gemuan, Pemaga Sungai Kejai, Sungai Sian, Sungai Janting, Sungai Tulai, semua tu di Bintango Magang. Pemaga Rumah Awan, Sungai Stuak Rumah Cerida Batu 8 KJ di Bintango serta Kapal Melayan ia ke Bukai, ia ke Nauliah dirintai ke di Tumagang ya, ia kengelalan yang Siti Anak Juli. Penerang ke sila kita tahu bertanya terus ngagai Patricia Anak Agum bernama 011-250-20375 atau ke Agum Anak Awi 013-771-7655 ya nanduk baru jadi pesan ngetas ulit tu datai Ari Patricia Anak Agum madah ke ngetas ulit niang inai sidaya yanya niang Siti Anak Juli tau ke inai seneh tau ke atut tau ke menyadik ter rumah Junis Anak Juli ya niang Siti Anak Juli tau ke inai seneh tau ke atut tau ke menyadik ter rumah Junis Anak Juli ya ku dan nandai kena 17.9.2006 tu tadi ya. Jadi pesan ngetas ulit serta muan terbalu tu dekat diatur dengan acara semayang kena 3.10.2026 ianya kena hari 6 pukul 7 lemai baru majunis Sungai Kelumpuk Bintango. Jadi pesan tu peningat dituju ke ngagai kepembelayan ya ke dia baru rumah Danggat Sungai Kawi rumah Jangan Ancih Sungai Madu Batu 8 Bintango, Rumah Bansa di Jias Langau, Rumah Agup di Jias Langau, Rumah Manja Sungai Naman, Aki Jemat Bersemukau, Batu 8 Sungai Madu Bintango, Keotong Bintango, Sungai Lasik Bintango, Rumah Jawi Sungai Gemuan, Piambaga Rumah Steven Sungai Gemuan, Sungai Kejai Bintango, Sungai Sian, Sungai Janting, Sungai Tulai semua tu di Bintango Magang serta Rumah Awan Sungai Stuk, Rumah Cerida Batu 8 KJ di Bintango serta Mega Kapal Melayan yang kebuka ia kena ulih dirintai ke di Tumagang ia kengelalan yang Siti Anak Juli. Penerang kesilia kita tahu bertanya terus ngagai Patricia Anak Agum bernombor 011-250-20375 tau ke Agum Anak Awi bernombor 013-771-7655 ya nanduk baru 013-771-7655 kenyamai pesan berat ia ke sempat dibacaku berawak kita ke sekali itu peningah jadi dia lepas tu lagi 7.30 pagi mai kita mending ke berita pagi ia ke ditabur terus hari YFM Iban di Kuching.
4: Isi, oh Isi.
5: Nama ini?
4: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu neh.
5: Pesan namanya?
4: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
5: Oh, nama ku. Laban ku sanya bising nganjuang.
4: Bang, madah kaku meh.
5: Au, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
4: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjuang ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
5: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjuang ngena email aja. Send aja ngagai email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
6: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup ngah utai tumbuh ngah bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.

0: seberai.
1: WAIYFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Selamat pagi peninggal gulai ngaku Min Meliza Ryan bab berita pagi hari 5/2/10/2026 lalu keterubah tu batang berita. Sarawak negap ke pengeriang begulai sama nyungkak pemansang. Saiful Lizan Ishak diatuk nyadi pemangku Komisioner Polis Sarawak. Pengerami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak diatur kena 8 ngagai 11 hari bulan 10 tu. Ya tadi batang berita dia tu mai kita mending ke isi berita. Tiap organisasi, institusi ngau siko-siko orang megai tangkup pengawak ngemujur ke julo ati pemansang Sarawak. Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ubah pemansang menua udah uliah dipejalai perintah hajak tang berguna ke bantu ari semua orang endo nuju ngagai siti tungak kuyang ke sama. Sarawak bisik mayo macam pengeriang yang kaum asil pengraja asal kuasa titau dikenak baru biodiversity penuduk di strategik serta penguliah belanja. Tajak pihak pengeriangnya patut disukung ngau julo ati penguliah, disiplin serta bersedia berjalai ke atur. Yang maksud ke Jakut tu, lebuh berjadi ke Sarawak Corporate Leadership Summit 2026 di Kuching. Ngenang perkara bukai, Premier madah ke langgur numbuh ke upis Sarawak di Abu Dhabi agi bak peringkat perambu. Perambunya asyik ari kerjasama Sarawak ngau Abu Dhabi bak bidang tenaga solar ngau industri gas. Ia madah upisnya dekat dipejalai ke begulai ngau Sarawak Energy Berhad SEB ngau Petroleum Sarawak Berhad Petros. Tajak pihak perambu numbuh ke upisnya semina dekat di Perundiang pengudah projek tenaga solar ngau industri gas di sadang dipejalai ke dalam tempoh lebih setahun. Lalu dia tu projek kerjasamanya agak dipansir endur nentu ke pemanah ngau penguliah ya. Yang maksud ke Jakut tu ngagai pemberita di Kuching. Sapit Komisioner Polis Sarawak Saiful Lizan Ishak kemari nerima serah pengawak nyadi pemangku Komisioner Polis Sarawak Ari Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Pengawaknya diatur ba Mes Pegawai Kanan Induk Upis Polis Kontijen Sarawak serta dikemata Sapit Kepala Polis Menua Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Majid. Saiful Lizan TBC penelebak lebih 30 tahun nyadi polis di Raja Malaysia. Sebedau tu mangkuk pengawak nyadi Sapit Komisioner Polis Sarawak kenyau hari tahun 2025. Berbak ngonya Datuk Muhammad Zainal Abdullah diatuk mangkuk pengawak nyadi pengarah upis pengurusan Bukit Aman. Berkena ke data ngau pengelandiak geosains patut dikemansang kena bersedia serta ngurang ke risiko bencana kelebih agi maya gaya ari ti suah endak menuku. Sapit Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan madah penemu geologi patut dikemeran bak langgur pemansang ngau pen bandaran. Tuk dikena ngurang ke risiko bakar tanah runtuh ampu bah ngau tusur tebing tasia ulah ditemu ngau tumu agi ngena kar geologi ngau meresah tikas titau mai penanggul. Atur ngagai bencana megak patut ngalih ari atur pengudah penusah ngagai ngurang ke risiko ngau caroti proaktif. Ya maksud ke Jakut tu maya berjadi ke awam kebangsaan geosains kali ke 39 di Miri. Pengerami ari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak dekat diatur penglama 4 hari berengkah 8 ngagai 11 hari bulan 10 tu di Kuching. Menteri Utiliti ngau telekomunikasi kemegak menteri ti bertanggungjawab ngagai pengerami tu Datuk Seri Julahi Narawi madah mensia mayuh diperansang sama ngau ngericah pengerami tu. Kira 5,000 ikut orang di sadang datai mendak pengawak baris ngau rapat raksasa kena 10 hari bulan 10 tu bak padang merdeka. Muak ke malam, 10,000 ikut orang disadang datai medak konsert rakyat ngau mandang ke bunga api ti diatur bandur ke sama. Berserimbai ngau pengeraminya sekedak jalai dekat ditutup berengkah hari 8 hari bulan 10 tu. Yang maksud ke Jakut tu ba'aum media pengudah aum komiti besai nyambut pengerami hari pengada ke 80 tahun Tuai Pemegai Menua Sarawak di Kuching. Kita dia tu benar mendiang ke berita hari YFM. Sarawak Energy dekat nguji ngau ngada ke sistem tangkan ampuh bah FWS Bakloji Hydro Batang Air Sarito berlabuh hari pukul 8.30 minit pagi nyentuk pukul 4.30 minit lemai dikena bersedia napik latihan nyikap diri maya penusah ngenyit Bakloji. Bas pemanjai tempohnya siren tangkan ampuh bah dekat suah memunyi penglamak kira seminit nyentuk ke 2 minit. Tegalnya, mensia mayuh ngau sidak ke diau semak kandang endur tu, dilalau ngambi ndak berasai kesal lebuh ninga siren memunyi. Sarawak Energy madah pengawak nguji tu di pejalai, kena nentu ke sistem tangkan ampubah ngau perengka ia meruan mana, serta sedia

nya majak bertambah brand di are pengawa ngengkah ketukun bak dalam tasia ngambil bisi alai baru ta hidup dalam tasia. Sapit Menteri Langgur Pemansang Menggeri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua, Datuk Len Talif Saleh, madah ke asia berikan di Belawai, Pulau Bruit, Lunduk, Kabung, Sebuyau, Ngau Mukah, majak bertambah. Semak 17,000 itik tukun diengkah bas pemanjai 740 km kanang Tasik Sarawak, berengkah hari Tanjung Datu nyentuk ke Lawas. Inisiatif tu mungkur agih belanja semak 100 juta ringgit. Tu dikena negap kepalan alai utai hidup dalam tasiak serta muka peluang sektor pengawak berikan. Tajak pihak ia nyemetak madah ke pengawak berikan patut dikerja ngau cara tik meruan ngambil asia dalam tasiak majak dijaga. Ia mansut ke jakut tu di Tanjung Manis. Aktiviti co-curriculum ngau nguasa bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik, STEM patut dikemerat nyadi pogo kena ngadakan raban nembiak TBC disiplin serta sedia nangkup peminta pengerja pengawak jemahila. Adun telang usan Datuk Danis Ngau Madah, raban nembiak tinggal masuk badan beruniform, sukan, kelab ngau gerempuang oleh numbuh ke disiplin nyadi ketuai, kerja beraban serta bisik tanggungjawab. Ia megak merangsang bala nebiak ngambil numpu ngagai STEM setipak ngau perans pemansang teknologi digitalisasi automasi ngau peminta tiru tau ke AI. Ia madah nguasa STEM muka maya peluang bak bidang baru yang kaum kuasa titau dikenak baru teknologi gadung kejuruteraan data ngau teknologi digital. Ia maksud ke Jakarta bak pengrami anugerah kecemerlangan co-curriculum dan hal ewa murid Kolej Tun Dato' Tuanku Haji Bujang 2026 di Miri. Kira 400 ikorang disadang ngau masuk Lambir Eco Amazing Race 2026 di dekat Diato bak Taman Negara Bukit Lambir di Miri kena 28 hari bulan 11 tu ilah. Diatur Upis Menteri Nembiak Lumbak Ngopak Pemansang Orang Dagang Sarawak bergulai ngau Kertin Malaysia programnya ngempung pelanda nersak ngau pemerhati-hati pasal rampak menua. Dua kategori dipekit ke ianya kategori terbuka 9.6 km ungkup sidak ke umur 18 tahun ke atas serta kategori veteran 4.5 km ungkup sidak ke umur 45 tahun ke atas. Pengawak register ngena online sudah dibuka nyentuh 14 hari bulan 10 tu. Sama bisik diatur buat program tu ialah ianya pengawak mandang ke rampak menua ngga pasar komuniti ke dipasu orang dagang miat hari menua tu empu. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak negap ke pengeriang bergulai sama nyungka pemansang. Saifulizan Ishak diatur nyadi pemangku Komisioner Polis Sarawak. Pengrami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak diatur kena 8 ngagai 11 hari bulan 10 tu. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 5 nyadi berita tu tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Alina Suya hari beliak berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantuk Ari YFM.
6: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau mayuh agi. Sama-sama meh kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9, 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026.

trofi juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Rau Mien. Aku Ukai Lulu. Terabai. Dadai Agi Pengrindu. Diampu Nuan Siko.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Pagi rewind.
1: Mayo kedai dari ngelapan utek ke mana-mana. Pun suah di tapat kurang enggak bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Antik bakal dah tadi dini dengan udal kor dini bisi udal. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak meh.
2: Antik bakal di embumen nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa nama teh beli di salu ya?
1: Sikinya meh bakal pingai mangkuknya. Sikinya teh suah ke tapat ka ku teh ke perengka berumah. Lagi tanya mudah kualiti apa mana mega ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh nanti bakal pertama kali ya aku pun muda pingin mangkuk pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau nanti bakal mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang ya aku kena lihat hati aku udahnya tadi Siti lagi nanti beli mark semua aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya nama aku buat kemilihnya lapan aku tuh Siti nanti aku belum banyak tuh ngisi perut diri aku ingat 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie pinggainya cukup kena sebungkus mie aja adanya dia gila pernah sak baru kungai engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai makai pas sekali ngirup pas sekali
1: nak patut ke mana mie lo tasak ke milo ke dia
2: kalah dia budak orang nyumai mie campur milo
1: engkau meh engkau ada ngagak utai kenyelai garam orang bukai tepuk mie berjaluang lo tasak ke milo sekali aku deh
2: sekali makai sekali ngirup bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda mandi engke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.